Ya, dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan kita langsung menuju ke gedung gereja GP SDI Kristus Pengasih Serui untuk mengikuti ibadah Minggu pagi.

Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah di dalam setiap kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, di hari perhentian-Mu, Kau melihat kami umat-umat-Mu Tuhan ada di dalam bait-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami hendak bersekutu menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah kami di hari ini. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami masuk dalam puji-pujian kami, kami mohon ampun di hadapan hadirat Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Layakkan kami untuk berdiri memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan tahu bahwa Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang layak kami sembah. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Tuhan Engkau ambil alih setiap pelayanan di hari ini. Tutup bungkus para pelayan-pelayan dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah hadirat Tuhan bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami, sehingga tatkala kami menaikkan pujian pengagungan kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian kami, sehingga sukacita surgawi kami boleh rasakan ada di tempat ini. Kami menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan Engkau tibahkan dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami percaya telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Roh-Mu ada tempat ini. Tutup bungkus kami dan kuasa-Mu Bapa, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau Imam Besar Agung ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menguasai setiap kami di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Ya, saya rindu menyapa sidang jemaat sekali lagi. Shalom. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan yang benar.

Silakan duduk kembali. Saatnya saya akan berikan kesempatan kepada kaum pria untuk mempersembahkan pujiannya. Silakan. Langsung saja.

0: Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari kaum pria.
1: Kini tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Terpujilah Tuhan.

Yesus memberkati setiap persembahan yang telah diberikan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan piring rohani kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.

0: adalah kehidupan kami.
1: Iya Tuhan.
0: Segala yang kami punya adalah milik-Mu Bapa.
1: Benar Tuhan.
0: Olehnya itu Tuhan, pengharapan kami hanya Engkau saja.
1: Haleluya.
0: Bapa, terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Biar kiranya pujian yang kami telah naikkan ini Tuhan sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa.
1: Amin.
0: Terima kasih Tuhan.
1: Terima
0: Yesus
1: kasih.
0: Atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Kami menyediakan waktu kami, membawa hidup kami Tuhan.
1: Ya Tuhan.
0: Engkau telah membawa kami ke dalam rumah-Mu yang kudus.
1: Terima
0: ini, Tuhan,
1: kasih.
0: Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
1: Amin.
0: Dan saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu Bapa hendak mempersiapkan diri untuk mau menerima firman kebenaran-Mu Tuhan,
1: Tuhan Yesus. Tolong kami.
0: Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak lalu begitu saja.
1: Benar.
0: Namun
1: Tuhan,
0: mengambil bagian dalam kehidupan.
1: Amen.
0: Kami. Menuntun seluruh kehidupan kami.
1: Terima kasih.
0: Dimanapun Engkau menuntun kami berlangkah Tuhan Yesus. Terima kasih,
1: terima
0: Tuhan.
1: Kasih Tuhan.
0: Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu. Tuhan. Pimpin Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya firman-Mu yang disampaikan sungguh Tuhan asalnya berasal daripada-Mu.
1: Amen.
0: Dan dari dalamnya Tuhan kami sungguh
1: benar,
0: diberkati
1: Tuhan.
0: Menuntun seluruh hidup kami
1: terima
0: Tuhan.
1: Kasih,
0: pakai Tuhan hamba-Mu semakin
1: terima rasa. Kasih Tuhan.
0: Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkaulah kami yang baik. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya hati kami tertuju hanya kepada-Mu.
1: Amen.
0: Dalam nama Yesus,
1: dalam
0: kami
1: nama
0: sambut
1: Tuhan
0: firman
1: Yesus
0: kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.
1: Ya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera. Salam bahagia dalam sukacita Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia baik yang senantiasa memperhatikan kita sekalian. Kebaikan dan kasih sayang Tuhan tentu selamanya akan menjadi bagian kita selaku orang percaya. Kepada semua umat Tuhan yang ada di sekitar Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui dan sekitarnya, kami Jemaat GPSD Kristus Pengasih mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat mengikuti yang berkesempatan untuk menerima sabda Allah ataukah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sama seperti sidang jemaat GPSD Kristus Pengasih yang senantiasa merasakan segala berkat kasih Tuhan. Haleluya. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua jemaat atas segala sumbangsinya, partisipasi kita sudah melakukan bagian daripada berita Tuhan, yaitu pelayanan kasih. Pada hari Rabu kita ke daerah Wadapi, di salah satu gereja yang ada di sana kita kunjungi. Terima kasih kepedulian, perhatian jemaat. Begitu sangat antusias sehingga kita bisa boleh berangkat hari itu. Ada 4 mobil, ya puji Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan sungguh umat Tuhan yang ada di sana bersama dengan Bapak Gembalanya yang dalam kondisi sangat tidak berdaya, merasa bersyukur dan merasa bersukacita. Baik, puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, kita kembali memusatkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, kalau saat ini kita berada pada jam profetik. Apa itu jam profetik? Jam profetik maksudnya waktu yang sangat singkat. Artinya kita berada di dalam suasana waktu yang sangat singkat. Jam profetik yaitu jam 23 lewat 59 menit. Kurang 1 menit kita akan mempergunakan waktu untuk kesempatan mengejar keselamatan. 1 menit waktu yang sangat singkat ini, iblis lebih tahu daripada manusia. Iblis yang lebih mengetahui waktu yang sangat singkat ini. Karena itu patut kita berjaga-jaga. Saya ingin tunjukkan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat kembali Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Masing-masing memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Ya.
2: Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah.
1: Bersukacitalah.
2: Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya.
1: Puji nama Tuhan. Hai kamu sekalian. Tentu kata kamu itu ditujukan kepada kita yang oleh karena kehendak Tuhan kita ada di dalam kerajaan sorga. Di sana kita hanya bersuka cita, tidak ada rintihan air mata, tidak ada keluh kesah. Bersuka citalah surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, hanya sukacita. Sukacitanya apa? Menyembah Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian,
2: celakalah kamu hai bumi dan laut.
1: Maksudnya orang-orang yang tinggal di bumi, yang beraktivitas baik di bumi maupun di laut akan menghadapi celaka besar. Mereka terus-menerus sibuk mengejar harta. Karena apa? Firman Tuhan katakan celakalah kamu hai bumi dan laut karena
2: iblis telah turun kepadamu.
1: Nah, saudara ya. Penghuni bumi dan penghuni laut, Alkitab katakan akan dikuasai oleh iblis. Iblis telah turun kepadamu. Kepadamu itu siapa? Kehidupan orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan bersama dengan Kristus. Orang-orang yang hanya terus-menerus tidak memikirkan keselamatan kerajaan surga. Ya, iblis telah turun kepadamu dalam geramnya.
2: Dalam geramnya yang dahsyat.
1: Ya, kita tahu istilah geram itu marah besar. Marah sekali. Geramnya yang dahsyat. Karena
2: ia tahu bahwa ya, waktunya sudah singkat.
1: Karena iblis tahu bahwa waktu tentunya sudah singkat. Jemaat Tuhan yang diberkati, sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan? Dan tentu kita sekalian jemaat Tuhan yang diberkati, jangan ikut-ikutan menjadi pengecek-pengecek yang hidup menurut hawa nafsunya. Saya mengajak kita mengulangi membaca kembali 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
2: Yang
1: ayat
2: terutama,
1: 3 dan 4. Ya, yang terutama
2: harus kamu ketahui, ya, ialah
1: ini, anak-anak Tuhan harus tahu hal yang terutama dalam menjelang menyambut kedatangan Tuhan. Yang utama kita harus tahu apa itu,
2: bahwa pada hari-hari zaman akhir,
1: ya, situasi seperti sekarang, hari-hari zaman akhir akan tampil
2: pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Nah,
1: saudara perhatikan, ya, banyak orang Kristen suka mengejek kalau bicara tentang kedatangan Tuhan. Ah, itu kan dari dulu berita itu. Memang betul, sejak dulu ini sudah tertulis. Lalu kemudian kenapa sampai sekarang belum digenapi? Belum digenapi, itulah kesempatan Tuhan berikan waktu untuk kita bertobat. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengerjakan keselamatan itu. Sebab kalau begitu Tuhan menggenapi, lalu kemudian kita belum bertobat, enggak selamatlah kita. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu
2: orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu.
1: Nah, saudara, kata mereka apa yang dikatakan?
2: Kata mereka,
1: nah,
2: di manakah janji tentang kedatangannya itu?
1: Di mana janji itu tentang kedatangan Tuhan? Itu kan dari dulu. Ya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur itu, sejak dulu.

0: prakteknya.
1: Jadi kalau orang tanya siapakah pengecek-pengecek itu? Pengecek-pengecek itu adalah antikristus dan pengikutnya atau antek-anteknya. Kita ingin lebih tahu, lebih jelas siapakah sesungguhnya pengecek-pengecek itu? Pengecek-pengecek itu ialah satu, orang Kristen yang dikuasai oleh keinginan dunia. Perhatikan baik-baik, itu pengecek-pengecek. Ya. Yang kedua, orang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus. Apa betul itu tertulis seperti itu? Kitab Yudas ayat 18 dan 19. Yudas ayat 18 dan 19. Mohon diperhatikan baik-baik. Kitab Yudas ayat 18 mulai.
2: Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu.
1: Ayat 18. Iya. Perhatikan baik-baik. Mereka telah mengatakan kepada kamu. Siapa mereka ini? Kelompok-kelompok antikristus atau pengecek-pengecek. Mengapa dia mengecek tentang kedatangan Tuhan? Dengar baik-baik. Ingin mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan kepada perkara-perkara yang sedang dikerjakan antikristus itu. Ingin menggiring pikiran anak-anak Tuhan kepada perkara-perkara sistem kerja antikristus. Semoga kita mengerti ini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu
2: menjelang akhir zaman.
1: Ya, tadi dalam 2 Petrus pasal 3 kita juga sudah mendengar menjelang akhir zaman tentang pengecek-pengecek. Kitab Yudas dia mengulangi lagi. Menjelang akhir zaman akan tampil
2: pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepasikan mereka.
1: Mereka ini orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Kekristenan yang tidak benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Itu orang fasik. Tentu tidak ada yang seperti itu buat kita anak Tuhan yang dikasihi. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun juga Anda sedang mendengar dan menyaksikan, menonton. Yakinkan dirimu bahwa engkau bukan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu, kedagingan, bukan orang fasik, dan juga bukan pemecah belah, ayat 19.
2: Mereka adalah pemecah belah. Ya,
1: mereka adalah pemecah belah.
2: Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini.
1: Saudara perhatikan, dan yang hidup
2: tanpa Roh
1: Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kehidupannya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, berarti roh apa yang menguasai dia? Itulah sebabnya dia hanya suka mengecek. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang yang anti kepada Kristus. Anti kepada Kristus itu sama dengan anti kepada kebenaran. Sebab Yesus adalah kebenaran. Anti kepada Kristus itu sama dengan anti keselamatan. Sebab Kristus adalah keselamatan kita. Semoga kita bisa tangkap dan mengerti. Ya. Anti Kristus dalam waktu 3,5 tahun akan menganiaya, bahkan membunuh, membawa sengsara bagi orang-orang yang percaya tetapi hidup dalam kepasikan. Memang dia percaya Tuhan, tapi hidup dalam kepasikan. Siapakah yang akan menghadapi sengsara besar 3,5 tahun?

0: yang akan menghadapi sengsara besar 3,5 tahun, yang akan menghadapi aniaya bahkan dibunuh karena tidak menyembah patung antikris, dianiaya bahkan dibunuh karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dianiaya dibunuh karena menolak tanda antikristus, baik itu di dahi maupun di tangan. Kita baca dulu Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Sudah beberapa kali saya menyampaikan tentang ayat ini. Wahyu 20 ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik.
1: Lalu aku melihat tahta-tahta.
0: Ya.
1: Dan orang-orang yang duduk di atasnya.
0: Haleluya.
1: Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
0: Puji Tuhan, aku juga melihat.
1: Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya.
0: Siapa itu jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya? Ini yang namanya martir. Bukan syahid. Dalam istilah ajaran Kristen itu tidak ada mati syahid. Beda mati syahid dengan martir. Ya. Jiwa-jiwa mereka, orang-orang yang telah dipotong kepalanya atau dipenggal kepalanya karena apa?
1: Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah.
0: Ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, berpegang teguh kepada firman Tuhan, tidak akan digoyahkan apapun ancaman yang terjadi. Karena kesaksian bahwa dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara yang tidak mendapat kesempatan untuk mengalami pengangkatan. Nah, saudara, ini orang Kristen yang setengah-setengah. Tetapi ada kepedulian, perhatian tentang Yesus dan firman Allah. Walaupun dia harus dipenggal lehernya. Perhatikan baik-baik. Yang tidak menyembah,
1: yang tidak menyembah binatang itu,
0: ya, tidak menyembah kepada patung antikristus, tidak menyembah binatang. Antikristus itu seperti binatang buas. Dan Yesus berkata, waspadalah terhadap binatang buas. Nah, saudara, ya, dikatakan buas karena sadis, bengis, bukan hanya kejam, tetapi level sadis. Karena itu Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu seperti binatang buas. Nah, saudara, ya. Jadi orang yang tidak mau menyembah kepada antikris dipenggal lehernya. Kenapa tidak mau menyembah kepada antikris? Karena dia mempertahankan tentang kesaksian Yesus. Dia berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Nah, sudah, ya. Dan yang juga
1: tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka.
0: Menolak untuk diberikan tanda. 666. Nah, sudah. Yang sekarang kita gubuli adalah bagaimana supaya benar-benar sebelum ini terjadi Tuhan mengangkat kita. Dia yang turun dari surga dan dia menjemput kita bersama-sama dengan dia dalam tahta kemuliaannya. Kita bukan orang yang celaka di bumi maupun di laut. Iblis tahu waktunya ini sudah sangat singkat, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak akan mengalami pengangkatan, ya Tuhan izinkan untuk menghadapi proses ini. Tergantung kepada setiap pribadi masing-masing. Kalau dia hanya memikirkan keselamatan yang sifatnya sementara, bukan kekal. Antikris memberikan keselamatan tapi sifatnya sementara. 3,5 tahun. Dia tidak punya jaminan untuk kerajaan 1000 tahun damai. Sementara artinya tidak dipenggal kepalanya karena menyembah kepada antikris, karena menerima tanda antikris. Ya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada
1: dahi dan tangan mereka.
0: Ya, saudara ya. Wahyu 13 ayat 13 itu menerangkan tanda itu adalah bilangan binatang. Jadi nanti manusia itu perilakunya seperti binatang. Sifatnya seperti binatang. Buas. Ya. Jadi yang martir memang secara logika manusia, bagaimana mungkin kepala terpisah dengan tubuh tapi bisa hidup kembali? Coba perhatikan. Dan mereka
1: hidup kembali.
0: Ini sudah enggak masuk akal. Sama sekali tidak rasional, kata orang pintar di sana. Bagaimana mungkin kepala yang sudah dipenggal, kepala yang sudah terpisah dengan tubuh ini, tapi bisa hidup kembali? Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Dan ketika mereka hidup kembali, dia ada di dalam pemerintahan Allah. Mereka hidup kembali dan memerintah
1: sebagai raja.
0: Sama siapa?
1: Bersama-sama dengan
0: Kristus. Oh, haleluya. Saudara, bersama-sama dengan Kristus untuk
1: masa 1000 tahun.
0: Luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi orang-orang yang teraniaya bahkan dibunuh oleh kejamnya, sadisnya, buasnya antikris, yaitu yang tertinggal, yang tidak diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Cuma Tuhan, kita melihat suasana praaniaya antikristus sekarang. Kita buka mata di berbagai-bagai tempat, di mana-mana umat Tuhan dilarang beribadah. Ya. Bahkan ada yang sementara beribadah, serombongan orang datang memporak-porandakan isi dalam rumah Tuhan itu. Alat musik dihancurkan, kursi-kursi dihancurkan, salib dirobohkan. Di mana-mana gereja diintimidasi. Di mana-mana gereja dilarang bangun. Gereja dibongkar. Itulah pekerjaan antikristus. Jadi kalau ada orang Kristen mau bongkar gereja, itu antikristus itu. Kristen tapi antikristus. Sebab memang itu pekerjaannya orang yang anti kepada Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen melarang orang beribadah, itu karena ada roh antikristus di dalamnya. Nah, saudara, saya juga ini orang Kristen, kita sama-sama orang Kristen. Kenapa kamu larang orang beribadah? Iya kan? Kalau memang dalam ibadahnya itu sudah sesat, menyalahi, menyimpan dari kebenaran firman Tuhan, kasih tahu. Kalau memang itu sesat, kalau ibadahnya itu mengarah kepada penyembahan roh-roh setan, larang dia. Tapi kalau murni penyembahannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kok kita mau bongkar tempat ibadahnya? Itu antikristus. Artinya ada roh-roh setan, ada roh-roh antikristus hidup di dalam orang itu. Semoga kita mengerti. Kekasih Tuhan yang diberkati. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa orang yang akan teraniaya akan menghadapi sengsara 3,5 tahun adalah kehidupan orang-orang Kristen yang tidak mengalami pengangkatan. 1 Tesalonika 4, kembali saya mengingatkan firman Tuhan ini, ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4, ayat 16 dan 17.
1: Sebab pada waktu tanda diberi.
0: Iya, pada waktu tanda diberi. Tanda apa? Tanda akan kedatangan Tuhan. Yaitu pada waktu
1: penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Iya,
0: trompet Tuhan akan dibunyikan. Kapan itu terjadi, Pak Pendeta? Tidak ada seorang pun yang tahu persis kapan terjadi. Kapan Tuhan datang, Pak Pendeta? Hanya Tuhan yang tahu kapan dia datang. Tetapi tanda-tanda akan kedatangannya sudah diberitahukan. Nah, tergantung kita bagaimana kita membaca situasi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Supaya kita jangan terlambat, jangan nanti kita seperti gadis-gadis yang bodoh. Punya firman itulah pelita, tapi tidak ada minyaknya. Sehingga ketika Kristus mempelai pria surga datang, dia hanya tinggal ketuk-ketuk. Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, siapa engkau? Nah, saudara ya, walaupun dia pendeta, tapi kalau tidak bertobat, Tuhan tidak kenal dia. Ini pendeta, apalagi kalau jemaat biasa. Dia merasa utusan Tuhan, tetapi tidak bertobat. Tuhan tidak kenal dia, siapa dia. Ya. Dengarkan, perhatikan baik-baik. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka
1: Tuhan sendiri akan turun dari surga.
0: Terus perhatikan ini. Kita membaca ayat ini kadang-kala, kalau kita pakai logika kita, apa iya? Bagaimana Tuhan turun dari surga? Alkitab katakan Tuhan sendiri, Yesus Kristus, turun dari surga. Mereka yang mati
1: dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
0: Nah, saudara, ya, tidak semua orang Kristen yang mati itu mati dalam Kristus. Bukan karena menjadi agama Kristen kemudian dia mati dalam Kristus. Oh no. Kalau dia orang Kristen mati tapi tidak bertobat sebelum mati, itu mati di luar Kristus. Ini harus diketahui. Yang dimaksud itu mati dalam Kristus adalah kehidupan yang sudah telah mengalami lahir baru. Orang yang sudah telah menjadi ciptaan baru. Itu maksudnya. Bangkit, dicabut oleh Yesus, Tuhan yang turun dari surga. Dia bangkit untuk berada dalam kemuliaan Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertobat juga memang bangkit untuk apa? Dibawa kepada tahta pengadilan Allah untuk menghadapi penghakiman. Dia akan menghadapi yang namanya kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Dicampakkan ke dalam api belerang. Itu orang Kristen yang mati di luar Kristus. Ayat 17. Sesudah itu
1: kita yang hidup yang ya, masih tinggal.
0: Kita yang hidup yang masih tinggal di bumi ini akan diangkat.
1: Akan diangkat bersama-sama dengan mereka.
0: Oh, haleluya. Saudara, kita akan mendapatkan satu pengalaman yang indah. Yaitu apa? Mengalami pengangkatan. Kita diangkat bersama-sama dengan mereka. Kekuatan kuasa Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu yang mengangkat kita. Bukan diangkat seperti film-film, saudara. Ya, tidak mampu untuk kita membayangkan menurut logika manusia kita bagaimana kita diangkat Tuhan. Tapi itu Alkitab yang mengatakan, kita yang masih hidup pada saat Dia datang, karena kita tetap memelihara hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran, akan mengalami pengangkatan bersama-sama dengan yang mati dalam Kristus. Sebab dalam ayat 16 sudah dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Oh, haleluya. Untuk apa? Dia datang menjemput saleh-salehnya. Dia dapat datang menjemput anak-anak kekasihnya. Tentu itulah kita sekalian. Ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam
1: awan menyongsong Tuhan
0: di angkasa. Haleluya. Demikianlah.
1: Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
0: Amin. Amin. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dalam kekekalan. Hidup di dalam keabadian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang Kristen yang tidak mengalami pengangkatan? Orang Kristen yang tidak mengalami pengangkatan yaitu orang Kristen yang tidak berubah hidupnya. Orang Kristen yang tidak mau diubahkan sifatnya, karakternya, kelakuannya. Pertanyaannya, bisakah sifat manusia berubah? Bisakah karakter dan kelakuan manusia berubah? Sebab kalau sifat dan tabiat karakter manusia itu tidak berubah, saya mau kasih tahu, menjadi tawanan antikristus. Nah, ngeri ya. Itu sudah menjadi tawanannya antikristus. Dari pertanyaan tadi, jawabnya saya katakan sangat bisa. Kesempatan ini saya mau tunjukkan bukti dari Alkitab, sifat karakter dan kelakuan yang bisa berubah. Namun terlebih dahulu saya ingin mengajak kita membaca Matius pasal 3 ayat 9. Matius pasal 3 ayat yang ke-9.
1: Dan janganlah mengira.
0: Ya, janganlah mengira. Ini orang-orang Farisi datang kepada Yohanes Pembaptis, minta dibaptis tetapi tidak ditandai dengan pertobatan yang benar. Maka Yohanes berkata, janganlah mengira bahwa kamu
1: dapat berkata dalam hatimu,
0: ya,
1: Abraham adalah bapa kami.
0: Coba Matius 3 ayat yang ke-9. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu. Apa itu?
1: Abraham adalah bapa kami.
0: Iya, itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bangga merasa diri anak-anak Abraham. Tetapi kepala batu, keras kepala. Kamu kira kamu itu anak-anak Abraham? Anak-anak Allah, anak-anak keturunan dari Allah. Kamu kira seperti itu ya? Karena aku berkata, Yohanes katakan kepada mereka, aku berkata kepadamu.
1: Karena aku berkata kepadamu.
0: Saudara perhatikan kalimat ini.
1: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
0: Batu berubah jadi manusia. Saudara perhatikan. Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya, dari kehidupan orang-orang yang keras kepala, jika Allah berkehendak akan diubahkan menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Abraham. Nah, saudara ya, perhatikan baik-baik. Sekarang kita ingin melihat tentang sifat, tabiat, dan kelakuan yang bisa diubahkan. Yang pertama, musah. Satu, musah. Musah ini pembunuh, diubah menjadi seorang pemimpin yang memiliki sifat lemah lembut. Musa ini dari sosok seorang pembunuh, lalu kemudian Tuhan ubah hidupnya menjadi pemimpin besar yang lemah lembut. Ayo saya tunjukkan ayatnya ya. Yang pertama kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 12. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-12.
1: Ia menoleh ke sana sini.
0: Ya, ia menoleh, yaitu Musa menoleh ke sana sini. Mulai ayat 11, 2 ayat 11 coba. Pada waktu itu,
1: pada waktu itu ketika Musa telah dewasa,
0: ya,
1: ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka.
0: Lalu dilihatnya seorang,
1: lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Ya,
0: terjadi perkelahian antara orang Mesir dengan orang Ibrani. Nah, saudara ya. Teruskan.
1: Seorang dari saudara-saudaranya itu.
0: Ya. Musa menoleh, ia menoleh.
1: Ia menoleh ke sana sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang.
0: Ya. Dia merasa tidak ada yang perhatikan. Ya, dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan. Oh, tidak ada orang. Dibunuhlah orang Mesir itu. Saudara ya, Musa menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, maka keputusan Musa apa? Dibunuhnya.
1: Dibunuhnya orang Mesir itu.
0: Ya.
1: Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir.
0: Nah, saudara, Musa itu pembunuh. Dulu. Kalau kita bawa dalam pandangan rohani ini, maksudnya Allah menghendaki agar supaya sifat tabiat orang dunia, itulah Mesir, terpisah dari anak-anak pilihan Tuhan, itulah orang Ibrani. Itu dalam pengertian rohani. Nah, sekarang kita melihat Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bagaimana Tuhan bisa merubah hidup Musa. Adapun Musa, Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga.
1: Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya.
0: Haleluya. Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Kalau dulu dia itu keras kepala, dulu dia itu temperamental, oh dulu dia itu jahat, Tuhan ubah hatinya. Bahkan Alkitab katakan seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari
1: setiap manusia yang ada di atas bumi.
0: Oh, luar biasa, saudara ya. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tapi kalau kepada manusia tidak bisa kita berkata seperti itu. Jangan bangga karena engkau memiliki segalanya, jangan bangga karena engkau merasa ada orang pintar, lalu kemudian berkata, apa yang saya tidak bisa lakukan? Oh, hati-hati. Hati-hati dengan perkataan. Yang benar, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan, Tuhan mampu melakukan segalanya. Nah, saudara, Yang kedua yang diubahkan wataknya, karakternya, kelakuannya adalah Petrus. Petrus ini orangnya impulsif. Impulsif artinya bertindak secara spontan tanpa berpikir. Ya. Contohnya, siapa yang potong telinganya Imam Malkus pada waktu Yesus mau ditangkap? Siapa? Masih ingat? Dia langsung cabut dia punya pedang, potong telinganya Imam Malkus karena mau datang tangkap Yesus. Siapa? Petrus. Sebelum dia orang-orang rombongan datang, Yesus, Petrus bilang apa? Guru, di sini ada dua pedang. Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu itu. Jangan gunakan dengan kekuatan manusiamu. Nah, saudara ya, kita lihat. Petrus ini dulunya penakut. Dulunya dia penyangkal. Tapi Tuhan ubah hidupnya menjadi pemberani. Tuhan ubah hidupnya menjadi gembala. Kalau dia dulu penakut, sama perempuan saja dia takut. Ya, ayo, Matius pasal 26 ayat 70. Dalam Injil Matius pasal 26 pada ayat yang ke-70. Mulai ayat 69, betulkah bahwa Petrus itu takut sama perempuan? Mulai ayat 69. Sementara itu
1: Petrus duduk di luar di halaman.
0: Ya, datanglah seorang.
1: Maka datanglah seorang hamba perempuan ya, kepadanya.
0: Oh, Matius 26. Ya. Datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus. Apa dia bilang? Katanya, engkau juga
1: selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Nah, ya.
0: Engkau juga tahu sama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Apa kata Petrus? Ayat 70. Tetapi
1: ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya.
0: Oh,

0: sayang Yesus. Dia sudah banyak menikmati pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Lewat doa-doa gembala, gembalanya ditikam lagi dari belakang. Gembalanya dikhianati, dituduh, difitnah. Fitnah sudah terbukti bahwa itu tidak benar. Nah, saudara ya, ngeri saya, ngeri. Lebih jahat daripada Petrus. Tetapi Petrus menyangkal di depan semua orang. Apa kata Petrus?
1: Aku tidak tahu.
0: Kalau kita mendengar firman Tuhan lalu kemudian kita berkata saya tidak tahu apa kata firman Tuhan, cilaka itu. Sama dengan Petrus, bahkan lebih jahat daripada Petrus. Tapi puji Tuhan, Petrus ubahkan hidupnya sampai kemudian dia bisa menjadi gembala. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Tiga kali Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali jawaban yang sama. Benar, aku mengasihi engkau. Kenapa harus diulang-ulang? Ya, coba kita baca dulu. Sesudah sarapan,
1: Yesus berkata kepada Simon Petrus.
0: Iya. Ingat ya, jangan lupa sarapan, Yesus juga sarapan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes,
1: apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ya, ini?
0: Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Daripada orang? Saudara, satu waktu pertanyaan ini juga muncul dalam hati kita. Bukan hanya lewat pemberitaan firman Tuhan, tetapi roh Tuhan bekerja, berbicara dalam hati kita. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Jawab Petrus kepada Yesus.
1: Jawab Petrus kepadanya,
0: ya,
1: Benar Tuhan,
0: engkau tahu. Lalu kalau Tuhan Yesus sudah tahu, kenapa dia harus bertanya berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama? Kalimat bahasa pertanyaan yang sama. Saudaranya, Petrus sudah mengklaim bahwa sebenarnya Tuhan tahu kalau saya ini Petrus mengasihi Yesus. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa kata Yesus?
1: Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
0: Dari sosok orang yang temperamental, impulsif, penakut, penyangkal, Tuhan ubahkan hidupnya menjadi seorang gembala. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Nah, saudaranya, ya teruskan dulu. Ayat 16, kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya.
1: Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes.
0: Apakah engkau
1: mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu.
0: Bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
1: gembalakanlah domba-dombaku.
0: Kalau kita simak memperhatikan ayat 15-17, kalimat yang diulang-ulang. Secara pikiran manusia kita, pada pertanyaan yang ketiga, Petrus sudah mulai bosan. Kenapa itu-itu saja kau tanyakan sama saya? Artinya Yesus ingin mengetahui sejauh mana cintanya Petrus kepada Yesus. Seberapa jauh kasihnya Petrus kepada Yesus? Dia ingin tahu persis. Kalau Tuhan berfirman, bersuara buat kita, Tuhan ingin tahu sejauh mana hati kita mengikut Tuhan. Yang ketiga, orang yang ketiga yang diubahkan karakternya, kelakuannya, yang ketiga adalah Paulus. Paulus juga adalah seorang pembunuh. Yang dibunuh siapa? Orang-orang Kristen. Orang-orang yang ikut Tuhan. Pa- Paulus ini adalah orang yang berkarakter sangat keras. Dia keras sekali, saudara. Tetapi diubah hidupnya justru menjadi seorang rasul yang penuh kasih. Bahkan dia rela menderita demi memberitakan Injil. Itu Paulus yang dulu disebut Saulus. Kita mulai baca Kisah Rasul pasal 9. Kisah para rasul pasal 9 ayat 1. Kisah para rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu
1: berkobar-kobar hati Saulus.
0: Iya. Kita tahu ya, Paulus dulu namanya Saulus. Hatinya berkobar-kobar untuk apa?
1: Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan.
0: Siapa itu murid-murid Tuhan? Orang-orang yang mengikut Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ancaman, jangan kaget. Jangan pikir apa yang pernah terjadi pada waktu zaman Saulus atau Paulus yang sekarang itu tidak terulang kembali. Akan terulang kembali penggenapan firman Tuhan. Nah, saudara, hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap
1: imam besar.
0: Iya, Saulus menghadap imam besar Yahudi. Mohon izin kepada imam besar. Imam besar yang tidak percaya kepada Yesus, kepada orang-orang yang mengikut Yesus, bunuh. Sudah. Tapi Paulus yang dulu Saulus diubahkan pikirannya. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Akhirnya apa yang Paulus katakan atau Saulus dulu namanya? Sekalipun
1: aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia.
0: Hebat dia. Bahasa apa, dari negara mana yang dia tidak tahu? Pengetahuannya tinggi. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya, perhatikan baik-baik. Tolong mengikuti, jangan sementara main HP dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi
1: jika aku tidak mempunyai kasih.
0: Iya. Kalau saya tidak mempunyai kasih, aku sama dengan
1: gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
0: Dengan banyak orang Kristen modelnya seperti ini. Paulus dengan penuh kejujuran dari hatinya, dia mengakui siapa dia. Dia merasa percuma, saya tahu segala bahasa, tapi kalau saya tidak punya kasih, saya hanya omong kosong. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Ada istilah bahasa ini, peribahasa biasa kita tahu, tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Coba ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai
1: karunia untuk bernubuat.
0: Ya, sekalipun dia khotbah hebat, menyampaikan firman Allah hebat, fasilida, punya karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui
1: segala rahasia.
0: Oh, pengetahuan Alkitabnya level atas. Memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun
1: aku memiliki iman yang sempurna.
0: Iya.
1: Untuk memindahkan gunung.
0: Artinya apa itu? Memindahkan gunung. Bukan gunung secara fisik itu. Sehebat apapun persoalan, masalah kehidupan yang kita hadapi, mungkin sudah seperti gunung tingginya, Tuhan punya kuasa untuk sanggup memindahkan itu. Tuhan pakai seorang utusan untuk bisa memindahkan itu. sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
1: aku sama sekali tidak berguna.
0: Iya, saudara. Kekristenan kita yang tanpa didasari dengan kasih, tanpa hidup dalam kasih, menjadi kehidupan Kristen yang tidak berguna. Yang terakhir atau yang keempat. Yang terakhir, yang keempat, sosok kehidupan yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Zakheus. Zakheus. Zakheus ini penipu. Ya. Zakheus ini penipu. Penipu pasti pendusta. Penipu pasti pembohong. Zakheus ini koruptor. Kalau istilah zaman sekarang. Zakheus ini cinta uang, seraka. Diubah menjadi dermawan yang jujur. Luar biasa. Yo, Lukas 19. Lukas pasal yang ke-19. Kita lihat dulu ayat 1. Ayat 2. Kita langsung ayat 2. Di situ
1: ada seorang bernama Zakheus.
0: Iya. Zakheus. Kepala
1: pemungut cukai. Nah,
0: kepala pemungut cukai, bosnya tukang pajak. Kepalanya pemungut cukai. Dan ia seorang
1: yang kaya.
0: Ya, sudah. Ayat 8.
1: Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan.
0: Perhatikan baik-baik. Tuhan ubahkan hidupnya menjadi seorang dermawan.
1: Tuhan, setengah dari milikku
0: akan
1: kuberikan kepada orang miskin.
0: Begitu dia peduli kepada orang-orang miskin. Saudara, dia penuh perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, karena memang dia tukang peras.
1: Dan ya. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
0: Luar biasa. Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Tuhan sanggup mengubah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia baru itu artinya ciptaan yang baru. Ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Haleluya.
1: Jadi siapa yang ada di dalam Kristus?
0: Siapa yang ada di dalam Kristus? Kalimat ini penting untuk setiap kehidupan kita. Ada di dalam Kristus. Artinya kehidupan kita menjadi orang-orang yang di dalam kuasa Roh Kudus. Ada di dalam Kristus. Kristus itu Roh Kudus. Ada di dalam Kristus. Ia adalah
1: ciptaan baru.
0: Haleluya. Kuasa pekerjaan Roh Allah itu yang menjadikan kita manusia yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama
1: sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
0: Haleluya. Kita tundukkan kepala. Segera pemain musik, singers, ayo bergerak cepat. Dia hanya sejauh doa. Nyanyian rohani 147. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Haleluya.

0: Yesus selalu. Semuanya boleh bangkit berdiri, berseru, panggil nama Yesus.
1: Amin. Berdoa, dia akan segera.
0: Haleluya.

0: rohayo sejauh doa.
1: Ucapkan 30 penyerahan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya.

masing-masing pribadi menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun manusia luput dari segala pergumulan hidup. Tetapi ketika engkau berseru memanggil nama Yesus, Dialah satu-satunya penolong yang setia. Dia tak jauh dari setiap kehidupan kita masing-masing. Di saat engkau menaikkan doa kepadanya, ketika engkau berseru memanggil Yesus, hanya Dia yang dapat memberikan kepastian. Haleluya. Haleluya. Dengan suara perlahan berseru memanggil.

Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar kesetiaan Tuhan selalu menjadi nyata bagi kami, karena kami senantiasa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menikmati dan merasakan segala kebenaran perkataan Tuhan yang mampu untuk mengangkat setiap kami anak-anak-Mu, menggairahkan pengikutan kami kepada-Mu oleh karena kuasa firman dan Roh Kudus yang tetap terus-menerus bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa firman Allah, kuasa Roh Kudus, kuasa korban Kristus yang menjadikan kami manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Sebab demikianlah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kehidupan kami untuk tetap senantiasa siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Biar kami senantiasa dimampukan untuk berjaga-jaga menyambut saat Engkau akan datang kembali, dan Engkau angkat kehidupan kami untuk menikmati besarnya setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah setiap bagian perkataan firman Allah telah terbeterai dalam setiap pribadi kami untuk menjadi kekuatan iman percaya kami, untuk supaya kami semakin berpegang teguh kepada pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Saatnya untuk kami akan menikmati korban tubuh dan darah anak domba Allah. Kami percaya kuasa perjamuan suci mengangkat kehidupan kami untuk selamanya benar-benar menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan rendah hati kami akan menikmati tubuh dan darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persiapkan masing-masing pribadi untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat pujian, ku mau seperti Yesus. Bagaikan bencana.

Terima kasih Tuhan. Kita datang dengan rendah hati di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Saatnya kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kekasih Tuhan yang diberkati, yakinkah jikalau roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tinggi-tinggi darah Yesus. Biarlah hatimu berkata, darah Yesus sangat berkuasa dalam hidupku. Ucapkan itu dari dalam hatimu dengan penuh keyakinan dan penyerahan hidup, sehingga hidupmu di dalam pemeliharaan Tuhan. Barang siapa minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Umat Tuhan yang dikasihi, yakinkah jikalau cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga, naikkan kedua tanganmu sambil kita tetap memuji Dia. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Angkat kedua tanganmu. Biar dia yang melihat engkau mengangkat tangan di hadapannya. Haleluya. Haleluya.

Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh betapa besar setiamu telah Engkau nyatakan bagi kami. Oleh karena Tuhan, Engkau yang memanggil kami. Engkau juga yang telah memilih kami. Sehingga kami boleh datang kepadamu dalam hadirat Tuhan. Kami ada di dalam bait suci-Mu di tempat ini. Kami telah mempersembahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami percaya Engkau yang sangat mengasihi kami sekalian. Engkau yang selalu mendengarkan doa kami. Patut kami berterima kasih dan mengucap syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi sumber pengharapan kami. Yang menjadi segala-galanya untuk hidup kami. Sebab itulah kami hanya bersandar kepada Engkau. Karena kekuatan yang kami dapatkan hanyalah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami di surga di dalam nama Yesus. Dengarkan segala permohonan doa kami. Bapa kami berdoa buat anak kekasih Gresi Manjuntak, Ibu Rian Tarikan. Berikan senantiasa kekuatan, kesehatan. Tuhan tolong Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau baik untuk selamanya. Perhatian dan kasih sayang Tuhan takkan berkesudahan. Karena Engkau tahu anak kekasih Ibu Rian Tarikan ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mampukan Tuhan untuk menghadapi pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau baik untuk selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan rumah tangga, nikah, keluarga, jemaatmu. Tiada seorang pun yang tertinggal. Tiada seorang pun yang dibiarkan. Tetapi kasih sayang Tuhan selamanya akan dicurahkan. Karena Engkau baik memperhatikan setiap anak-anak kekasih dalam bangku pendidikan dimanapun juga, baik yang ada di kota Serui dan juga anak-anak kami yang ada di luar kota Serui. Kami hanya memohon dan berdoa Tuhan Engkau lindungi dan jaga. Janji untuk keberhasilan itu menjadi kepastian. Demikian pula dengan anak-anak kami yang sedang bergumul berjuang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Semuanya indah pada waktunya. Semuanya adalah mendatangkan kebaikan bagimu ya Tuhan. Untuk anak-anak kami sekalian. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami akan melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Tuhan tolong Engkau campur tangan. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah janji-Mu menjadi nyata. Keberhasilan itu menjadi kepastian. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Dari setiap pekerjaan apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, apapun yang diusahakan, Tuhan tolong nyatakan kuasa campur tangan-Mu. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya akan sukses berhasil. Oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan ini juga kami berdoa buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bersama dengan semua staf pemerintahan, Tuhan Engkau memberkati. Pelihara dengan kekuatan tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus sudah memberkati semua umat-umat Tuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami percaya kasih sayang dan perhatian Tuhan juga mereka menikmatinya. Karena Engkau lebih daripada segalanya. Kami juga berdoa buat Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Kabupaten Serui. Bersama dengan semua staf-staf, kami percaya Tuhan memberkati. Dan biarlah senantiasa Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan dalam rumah tangga keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sebab Tuhan baik untuk selamanya. Yang mendengarkan doa kami. Yang Engkau sudah nyatakan kuat kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Jikalau ada di antara jemaat-Mu dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, kami yakin dan percaya dalam nama Yesus Engkau sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus kuasa Allah sudah dinyatakan.
Engkaulah yang lebih daripada segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau sudah memberkati kami semuanya. Haleluya, haleluya. Amen.

kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita angkat pujian. Sio manisim.

0: setiap persembahan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada petugas, saya persilahkan.
1: Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah info warta seminggu ke depan. Hari Selasa ibadah doa penyembahan ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat ibadah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah info warta seminggu ke depan. Hari Selasa ibadah doa penyembahan ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat ibadah Bible study ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah info warta seminggu ke depan. Hari Selasa ibadah doa penyembahan ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat ibadah Bible study ibadah dimulai pukul 18.

0: Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah info warta seminggu ke depan. Hari Selasa ibadah doa penyembahan ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat ibadah Bible study ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja ibadah dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Minggu ibadah Minggu Raya ibadah dimulai pukul 9. Sekolah Minggu dimulai pukul 09.30. Pelayan altar yang bertugas minggu depan Wial Bapak Jendri Tandiarang Singers, Ibu Rian Tarigan, Saudari Zeren, dan Saudari Tiara. Multimedia yang bertugas minggu depan hari Jumat Saudari Dian dan Saudari Tiara, hari Minggu Saudari Dian dan Saudari Clarissa. Bagi pelayanan altar yang bertugas, seragam yang akan digunakan, pria, kemeja putih berdasi wanita hitam putih. Gembala sidang dan seluruh jemaat GPSDI Kristus Pengasih mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Milda, Bapak Peter Tengkah, Ibu Lin Bida. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekian warta jemaat seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta tambahan laporan kas gotong royong. 1. Setoran ke BP sebesar Rp100.000. 2. Pembelian baterai dan pesan kas sebesar Rp170.000. 3. Tambahan pembayaran listrik sebesar Rp100.000. 4. Pembelian superpel sebesar Rp30.000. Persembahan pundi merah ibadah keluarga Bapak Robit Roymanto sebesar Rp140.000. Pembayaran listrik sebesar Rp540.000. Laporan keuangan pengadaan tanah gereja sampai bulan Mei tahun 2026. Pertama, tanggal 5 April tahun 2026, terima transferan uang kalender dari Nabil Rupiah, Rp950.000. Kedua, tanggal 29 Mei tahun 2026, terima sumbangan dari keluarga Andewi Yalhayawari sebesar Rp500.000. Ketiga, total korban pengadaan tanah untuk bulan Mei sebesar Rp3.075.000. Keempat, total saldo sementara untuk pengadaan tanah gereja sampai bulan Mei sebesar Rp64.331.601. Sekian laporan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Ya, demikian info pengumuman yang telah kita dengarkan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita sembah bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bila Engkau tak bersertaku.

Haleluya. Di akhir ibadah kami minggu raya ini, ya Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan kembali kami datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur.

untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, pulanglah dengan penuh sukacita. Buka hatimu dan terimalah segala berkat damai sejahtera, berkat kasih karunia dan rahmat yang besar, oleh kekuatan dan kasih sayang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, cinta kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati semuanya.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani, demikian telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gedung Gereja GPSDI Kristus Pengasih Serui dengan pelayan firman Pendeta Amalius Tamo. Ya, 43 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan kembali masih bersama saya Anggra Rani akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan

Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, saudara pendengar, 51 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan rangkaian hiburan kembali kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dan dirangkai juga dengan berbagai informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita di edisi Minggu akhir dari bulan Mei, ya, tepatnya di 31 Mei 2026.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ika

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seaborg berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya
0: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini
2: Bafana,
0: saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis Terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi pindah court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda dan membagikan berbagai informasi yang akan kami rangkum. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk peristiwa dan beragam informasi aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan siang hingga sore nanti kami juga sudah menyiapkan topik-topik yang menarik. Anda penasaran seperti apa topiknya? Rekan kami dari Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia akan menyampaikan apa saja yang akan kami hadirkan dari Ruang Dengar. Siva, apa saja informasi yang akan kita bagikan siang hari ini?
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi akhir pekan Minggu hari ini 31 Mei 2026, diantaranya kembali akan kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai merawat toleransi beragama melalui semangat Waisak, di mana perayaan Hari Waisak yang diperingati hari ini menjadi momentum penting bagi umat Buddha. Hari Waisak atau Trisuci Waisak ini merupakan hari raya paling besar dan bermakna bagi umat Buddha, di mana umat Buddha kerap menyebut Hari Raya Waisak ini dengan istilah Trisuci Waisak. Karena dalam momentum Waisak ini terdapat tiga peristiwa penting yang semuanya terjadi di bulan Vesaka saat bulan Purnama. Dan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Waisak dapat menjadi inspirasi untuk terus merawat toleransi antar umat beragama. Seperti apa semangat Waisak dalam memperkuat kerukunan dan juga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk, nanti akan kami hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga pantauan moda transportasi saat libur panjang nasional, di mana libur panjang nasional ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat untuk menuju berbagai daerah tujuan wisata maupun kampung halaman, dan kondisi ini juga berdampak pada tingginya aktivitas di berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, kapal laut hingga penerbangan. Berbagai operator transportasi juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Nanti akan kita bahas juga selengkapnya mengenai pantauan moda transportasi di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian sore nanti pendengar, kami hadirkan juga pembahasan olahraga mengenai analisis laga final Liga Champions PSG versus Arsenal. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva yang sudah menyampaikan beberapa pilihan informasi di siang hari ini, di hari Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI.net. Kali ini di Palembang menikmati seruput kopi Sumatera Selatan dari Dermaga Pasar 16 Palembang. Agrani Siombing melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, kali ini kami akan ajak Anda menikmati keindahan di pusat kota Palembang. Sumatera Selatan akhir-akhir ini cukup gencar memperkenalkan komoditi yang belum begitu terkenal di tingkat nasional, kopi Sumsel. Kopi 16 Pro adalah kedai kopi wisata kuliner yang menyajikan berbagai jenis minuman dan makanan ringan ini terletak di pusat kota Palembang, tepatnya di pelataran dermaga di Jalan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Salah satu daya tarik utama Kopi 16 Pro ini adalah minum kopi sambil menikmati suasana di atas Sungai Musi dengan latar ikon kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan melihat lalu lalang perahu di sungai dan kemegahan jembatan Ampera. Jangan salah fokus pada pemandangannya saja, karena kopi yang disajikan merupakan asli kopi asal Sumsel. Kopi Semendo Sumsel memiliki aroma dan ciri khas masing-masing daerah. Salah satu karyawan Kopi 16 Pro, Aisyah, menerangkan kedai Kopi 16 Pro dengan keindahan pesona Sungai Musi ini dibuka 24 jam. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap harinya, dan untuk harga cukup terjangkau, menghadirkan konsep ruangan santai serta suasana Sungai Musi dan Jembatan Ampera.
3: Kalau yang 16 Pro ini kita bukanya 24 jam sih sekarang, dari 7 ke 7 lagi di Dermaga Pasar 16. Kalau di Kopi 16 itu menu signature-nya kita ada kopi pandan kalau buat kopi, kalau buat yang non kopi itu kita ada coklat. Kalau buat makanan lebih ke snack. Ya, ke snack-nya itu yang sering banget dipesan itu ada pempek, kalau yang manual brew itu kita ada dua varian beans dari Beska, dari Semendo. Kopi 16 di atas itu kita ada experience baru. Kalau ngopi di atas itu kita bisa ngelukis, buat beats gitu, sama ada beberapa mainan juga sih. Lihat Amperanya lebih dekat.
2: Di lokasi kedai Kopi 16 Pro ini mempunyai dua lantai terdiri dari outdoor dan indoor. Para pengunjung dominan memilih untuk berada di outdoor karena dapat langsung melihat ikon kota Palembang, yaitu gelombang Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang berdiri kokoh. Pengunjung kedai Kopi 16 Pro tidak hanya datang dari kalangan anak muda, namun banyak juga orang tua yang tertarik untuk datang ke kedai kopi ini. Terkadang hanya sekedar untuk menikmati secangkir kopi sembari menghilangkan rasa suntuk. Bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong yang instagramable di kota Palembang, Kopi 16 Pro adalah pilihan yang tepat. Dengan suasananya yang nyaman dan pemandangan yang indah, Kopi 16 Pro ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai bersama teman, keluarga, atau pasangan. Sampai jumpa dalam potensi daerah lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Pekanbaru, wisatawan uji adrenalin di jembatan kaca ketinggian belasan meter. Seperti apa penasarannya ketika berjalan di atas kaca? Kita akan simak informasi bersama Santi Yunas.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu objek wisata di Kabupaten Siak, yakni jembatan kaca yang akan memacu adrenalin Anda. Nah, seperti apa objek wisata ini? Ikuti saya.
2: Meski disebut jembatan, namun sebenarnya konstruksi bangunan ini lebih menyerupai jalan layang. Itulah kenapa spot wisata ini memiliki nama Skywalk Tengku Buang Asmara. Dari jembatan ini, wisatawan dapat menikmati aktivitas di Sungai Siak dari ketinggian dengan sensasi baru. Dengan ketinggian berkisar belasan meter, destinasi ini menawarkan pemandangan langsung ke Sungai Siak di bawahnya. Skywalk Tengku Buang Asmara memiliki panjang 1076 meter, namun tidak semua lantai jembatan ini terbuat dari kaca, hanya sepanjang 50 meter dan terbagi di dua spot. Pengunjung yang ingin menguji keberanian melintasi jembatan lantai kaca akan dikenai tiket masuk. Harganya cukup murah, yakni Rp15.000 setiap pengunjung. Tidak heran jika wisata ini sempat viral, karena banyak wisatawan yang penasaran dan ingin menguji adrenalin.
3: Udah, kalau untuk di jembatan kaca ini baru ini, Bang. Kebetulan sama suami, sama teman suami juga ya. Benernya udah lama penasaran ya mau lewat di sini, cuman kan ada rasa takut kayak mana. Dan ini baru perdana nyoba di sini, ternyata ya pemandangannya indah di sini. Kan, Bang, takut. Karena kan lihat-lihat di apa, kadang takut pula, kadang ada katanya berita-berita yang katanya serta apa segala macam kan, tapi alhamdulillah kayaknya bagus.
4: Tadi aman kan?
3: Kuat ya, aman. Ya. Tiket tadi bayarnya 15.000 dewasa, karena ini weekend kan. Kalau di luar hari weekend 10.000 untuk dewasa. Ya, selama jalan-jalan berkunjung ke Siak ini ya memudahkan kita ya untuk jalan-jalan, nggak perlu jauh-jauh lagi karena di tempat kita udah ada, nggak perlu jauh-jauh.
2: Wisata Skywalk Tengku Buang Asmara dibuka mulai pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Pengunjung banyak datang pada sore hari dengan alasan cuaca mulai adem dan menanti sunset yang indah.
1: Nah, Anda sudah menyaksikan bagaimana jembatan kaca yang ada di Kabupaten Siak. Anda tertarik dan tertantang untuk datang langsung ke sini? Ditunggu kehadirannya. Langsung dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi dan pengurangan masa pidana PMP khusus kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha se-Indonesia pada momentum Hari Raya Waisak 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti rangkaian informasi yang disampaikan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, 48 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan kembali kami

1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Iya, saudara pendengar, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan keroncong jazz yang diciptakan oleh Arianto ya, ada teringat selalu, masih aja hadir menemani ruang dengar saudara. Dan setelah itu tepat di pukul 15 kami akan hadirkan informasi Warta Berita Lintas Sore-Sore edisi Minggu 31 Mei 2026.

Iya, teringat selalu versi keroncong jazz ciptanya A. Arianto. Kami sudahi saja dari ruang dengar saudara, dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi yang dikemas dalam Warta Berita Lintas Serwi Sore.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, selamat sore pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Minggu 31 Mei 2026, dengan menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual dengan topik utama berita diantaranya 18 tahun disclaimer, kini Waropen meraih opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Papua. LSM Lira Kabupaten Waropen apresiasi pencapaian bersejarah pemerintah Kabupaten Waropen raih opini WDP setelah 18 tahun disclaimer. Pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda dan berita-berita selengkapnya di sore hari ini bersama saya Anggra Rani Wapai. Kita awali informasi atau berita yang pertama. 18 tahun disclaimer, kini Waropen meraih opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Papua. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen raih opini wajar dengan pengecualian dari BPKRI Perwakilan Provinsi Papua.
2: Ada di lingkup pemerintah Kabupaten Waropen semua bekerja, sehingga hasilnya cukup baik yang membuat kami naik opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024, 2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab apa yang menjadi misi saya itu. Penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik, dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Franciscus Caverius Mote mengatakan berbagai langkah tersebut akhirnya dinilai memenuhi persyaratan BPKRI sehingga opini Kabupaten Waropen meningkat dari disclaimer menjadi WDP. Bangga dan bersyukur atas capaian tersebut karena menunjukkan adanya perubahan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, Bupati juga menyebut presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya berada di angka sekitar 4%, kini meningkat hingga mencapai 35-37.5% dalam waktu yang relatif singkat.
2: Dukungannya sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan nama baik Waropen hari ini tanggal 29 Mei 2026 telah keluar dari apa yang cengkraman disclaimer. Sehingga sekarang menjadi wajar dengan pengecualian. Mudah-mudahan terus naik sehingga suatu saat kita akan meraih wajar tanpa pengecualian. Mudah-mudahan itu menjadi kerja-kerja keras dengan rekomendasi yang diberikan kepada kita hampir mencapai 1000 sekian kan tinggal 400-an dan sekarang sudah tinggal ada kenaikan yang cukup tinggi dari pemeriksaan BPK itu yang lalu sampai disclaimer itu kan tinggal 4% saja yang kita lakukan tapi sekarang sudah 35% bahkan sampai ke 37.5%. Itu sebuah kenaikan yang cukup tinggi dalam waktu yang sekejap.
1: Diharapkan opini keuangan Kabupaten Waropen ke depan dapat terus meningkat hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Waropen optimis dengan dukungan semua pihak serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua. Dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat, percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sosio, di Korako. Dari Jayapura, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. LSM Lira Kabupaten Waropen apresiasi pencapaian bersejarah pemerintah Kabupaten Waropen raih opini WDP setelah 18 tahun disclaimer. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
3: Waropen, Papua Dewan Pimpinan Daerah DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat Ilira Kabupaten Waropen menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Waropen atas keberhasilan meraih opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi Kabupaten Waropen mengingat selama kurang lebih 18 tahun daerah ini berada pada opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat TMP. Keberhasilan keluar dari status tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas keuangan, serta komitmen terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah. Bupati Lira Kabupaten Waropen Riko J.M. Rumayomi menyatakan bahwa capaian ini patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat karena merupakan hasil kerja keras dan komitmen pemerintah Kabupaten Waropen di bawah kepemimpinan Bupati Fransiskus Saperius Mote MSI dan Wakil Bupati Waropen Yowel Buari dalam melakukan pembenahan sistem administrasi dengan pengelolaan keuangan daerah. Atas nama LSM Lira Kabupaten Waropen, kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen atas keberhasilan meraih opini WDP dari BPK. Ini adalah pencapaian bersejarah yang menunjukkan adanya kemauan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, ujar Riko J.M. Rumayomi. Menurutnya, opini WDP merupakan langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meskipun masih terdapat beberapa catatan yang perlu disempurnakan, capaian tersebut membuktikan bahwa Waropen telah berada pada jalur yang tepat menuju opini wajar tanpa pengecualian WTP di masa mendatang. BPK menempatkan WDP sebagai opini yang menunjukkan laporan keuangan pada umumnya telah disajikan secara wajar, meskipun masih terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki. LSM Lira sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik menilai bahwa keberhasilan ini harus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus meningkatkan disiplin administrasi, aktivitas pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lira sendiri dikenal sebagai organisasi yang mendorong transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Lebih lanjut, Riko menegaskan bahwa Lira Waropen siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Keberhasilan ini jangan berhenti pada opini WDP saja. Kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah terus bekerja keras agar Kabupaten Waropen mampu meraih opini WTP pada tahun-tahun mendatang. Lira Waropen siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat. LSM Lira Kabupaten Waropen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang sedang dilakukan, sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat tercapai secara optimal. Dengan rahian opini WDP ini, Kabupaten Waropen telah menunjukkan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan melalui komitmen, kerjasama, dan kesungguhan seluruh pihak, dalam membangun daerah demi masa depan masyarakat Waropen yang lebih maju dan lebih sejahtera. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Lintas Serui, sore hari ini tengah Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Tertinggal jauh 18 tahun disclaimer Waropen meraih wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen raih opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
2: Opini dari disclaimer menjadi apa WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024, 2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab apa yang menjadi visi-misi saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik. Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke SK Dibanesos menyampaikan apresiasi kepada Bupati Waropen pada saat ini Waropen telah meraih WDP.
4: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati Waropen. Saya beserta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Perjuangan kita tidak sia-sia. Hari ini Kabupaten Waropen berhasil naik satu tingkat meraih opini wajar dengan pengecualian.
1: Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat. Percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sowosio, di Korako. Dari Jayapura, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Ketua DPRK Waropen apresiasi BPK Papua atas profesionalisme. Kembali laporan bersama Tabina Rumpaidus.
1: Ketua DPRK Waropen Yeneke SK Dipanesos menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas pelaksanaan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen yang berlangsung di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Papua, Jumat 29 Mei 2026.
4: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Waropen secara profesional, independen, objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Dikatakan hari tersebut sebagai momen bersejarah sekaligus penuh rasa syukur bagi seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Waropen. Pasalnya, setelah 18 tahun berada pada posisi opini tidak memberikan pendapat, tempe, atau disclaimer, kini Waropen berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian WDP.
4: Secara khusus Kabupaten Waropen, hari ini adalah momen yang sangat bersejarah, sekaligus penuh rasa syukur bagi kami khususnya, seluruh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Selama 18 tahun waktu yang lama, kita harus menerima kenyataan berada pada posisi opini disclaimer. Kita semua tahu bahwa keluar dari zona tersebut bukanlah perkara yang mudah.
1: Ketua DPRK Waropen, Yeneke S. Kadipan, mengatakan pencapaian tersebut merupakan awal dari babak baru untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah hingga mencapai opini wajar tanpa pengecualian WTP. DPRK Waropen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan bermitra dengan pemerintah daerah guna memastikan seluruh catatan serta rekomendasi yang diberikan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan. Dari Jayapura, Tabina Rompaidus melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan laporan dari rekan Tabina Rompaidus merupakan berita terakhir untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Sore-Sore. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Anggrerani, selamat sore dan sampai jumpa.

Ya baik, selamat sore pendengar Pro Satria Rizrui, di mana saja Anda berada, pukul 15:23 waktu Indonesia Timur. Kembali saya Christine Padua menemani ruang dengar Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga akan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat dan inspirasi Anda.

Hai pendengar setia Pro 1 RRI, seru ini mana saja Anda berada, pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya pendengar, akan kami hadirkan hiburan lagu dangdut ya, sajian lagu-lagu dangdut hingga pukul 16:58. Ya, tentu saja harapan kami, hiburan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat serta inspirasi Anda dan juga menjadi teman aktivitas sore hari Anda di edisi Minggu 31 Mei 2026.

0: begitu.
1: Ya, baik pendengar sekalian, sambil menikmati alunan lagu dangdut ya, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Wamendagri Ripka sebut banyak OAP belum masuk data kependudukan. Ya, pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan masih banyak orang asli Papua atau OAP yang tinggal di wilayah pedalaman, pegunungan, dan daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Ya, pendengar, menurutnya jumlah penduduk di tanah Papua berdasarkan data konsolidasi bersih dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa. Data tersebut menunjukkan masih banyak OAP yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan. Ripka menjelaskan kondisi geografis Papua menjadi salah satu tantangan dalam pendataan penduduk sehingga masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan. Karena itu, katanya, data OAP yang saat ini tercatat dalam SIAK belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa OAP telah menjadi kelompok minoritas di tanah Papua. Ya, pendengar, ya juga menambahkan, semakin lengkap data kependudukan yang dimiliki pemerintah, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat termasuk OAP. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemerintah daerah di 6 provinsi Papua memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh. Ya, pendengar, itu satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Wamendagri Ripka Haluk yang menyebut banyak OAP yang belum masuk data kependudukan. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar, setia program Satu RRI Istri, di mana saja berada, pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Istri, masih di acara Pro Dangdut Serui. Ya, Pro Dangdut akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda tentunya. Harapan kami, Anda dapat terhibur dan menjadi teman aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar, di acara Pro Dangdut Serui edisi Minggu 31 Mei 2026 ada atensi masuk ya via telepon dari Bunda Ima. Ya, Bunda Ima di Maumere ya. Terima kasih Bunda Ima sudah beratensi di acara Pro Dangdut Serui. Ya, Bunda Ima mau salam-salam ya buat seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Ya, juga buat Bung Putra Tengah di Fak-Fak ya. Ya, juga salamnya buat Iren ya yang ada di Serui, juga Bung Runa yang ada di Sorong. Kemudian ya, Putra Tengah ya sudah saya sebutkan tadi. Requestan lagu dari Bunda Ima, Seribu Benang Cinta dari Maggie Set. Oke Bunda Ima, akan kami hadirkan spesial buat Bunda Ima dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Khusus ya bagi pecinta dangdut, di mana saja Anda berada. Mengapa jadi? Ya, dan atensi berikut via telepon ya di acara Pro Dangdut Serui kali ini dari Bung Putra Tengah di Fak-Fak. Wow, terima kasih ya Bung Putra Tengah di Fak-Fak sudah bergabung. Ya, Bung Putra Tengah di Fak-Fak mau salam-salam buat semua pendengar setiap Pro 1 RRI Istri di mana saja Anda berada. Requestan lagunya Maimuna. Oke, Maimuna kayaknya Maimuna dari Loyola Drekel ya. Oke, akan kami hadirkan spesial buat Bung Putra Tengah di Fak-Fak.

Setia Pro 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, masih di acara Pro Dangdut Serui edisi Minggu 31 Mei 2026. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda yang ingin mau request ya lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja via WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu requestan dari Bunda Ima ya, Seribu Benang Cinta dari Maggie Set, kemudian disusul lagu dari Loyla Drecker, Maimuna, spesial buat Bunda Ima dan juga Bung Putra Tengah yang sudah beratensi di acara Pro Dangdut Serui.

0: ngajak teman-teman, Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini
4: di Mobil Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Pesan ini disampaikan oleh

Hai pendengar setia Pro 1 RRI, Strui di mana saja Anda berada, pukul 16.35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI, Strui. Kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah Provinsi Papua harap diskusi PSN satukan persepsi pembangunan. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua berharap diskusi publik mengenai proyek strategis nasional atau PSN menjadi wadah menyatukan persepsi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat setempat. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Andri di Jepura pada hari Sabtu mengatakan, forum diskusi yang digelar Barisan Merah Putih Papua serta berbagai elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai arah pembangunan di Papua. Pendengar, menurutnya PSN bagian dari upaya mempercepat pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menilai setiap program pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga nilai budaya lokal, dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. Ya, dan ia juga menambahkan semangat tersebut sejalan dengan visi pembangunan Papua melalui transformasi Papua Cerdas yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi, dan keharmonisan sosial. Baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pemerintah Provinsi Papua yang harap diskusi PSN satukan persepsi pembangunan. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, pukul 16.38 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dan juga apapun aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini. Kami berharap semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan juga ya. Sekalipun cuaca di luar sana mendung-mendung juga disertai gerimis ringan ya. Semoga saja ya aktivitas Anda tetap berjalan dengan lancar, tetap memperhatikan kesehatan Anda. Juga Anda yang akan beraktivitas di luar kota Serui yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercinta.

Hai pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian ya, yang masih melakukan aktivitas Anda di sore hari ini, sekalipun cuaca saat ini sedang turun hujan ya. Ya, baik aktivitas di luar rumah maupun Anda yang beraktivitas di dalam ruangan ya. Berhubung dengan cuaca yang hujan saat ini, ya kami himbau ya bagi pengendara roda 2, roda 4 tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda, juga keselamatan sesama pengguna jalan ya. Baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Gubernur Papua Selatan sebut diskusi PSN hasilkan solusi pembangunan. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apolloh Savanvo mengatakan diskusi publik program strategis nasional yang digelar Barisan Merah Putih Papua menjadi ruang penting untuk menghasilkan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di tanah Papua. Menurut Apolloh, pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan mengedepankan dialog, partisipasi masyarakat, serta menghormati nilai-nilai adat dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Apalagi lanjutnya, untuk wilayah Papua Selatan memiliki 4 sektor utama yang menjadi penopang pembangunan daerah, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pendengar ya juga menyampaikan pihaknya menilai forum diskusi publik seperti ini sangat perlu dilakukan kembali agar menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan mencari titik temu dalam mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan dengan pendekatan dialogis juga menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, termasuk ketika menghadapi konflik adat maupun dinamika sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Ya, pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Gubernur Papua Selatan yang menyebut diskusi PSN hasilkan solusi pembangunan. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Ya, baik pendengar, masih dari laman resmi Antara Papua, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda. Ya, dari Provinsi Papua kita beralih ke Provinsi Papua Barat. PLN Papua hadirkan listrik 24 jam ke 1.396 rumah di Pegunungan Arfak. Ya, baik pendengar, PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, menghadirkan layanan listrik 24 jam penuh bagi 1.392 rumah tangga di 4 distrik Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur di Jayapura pada hari Sabtu mengatakan, peningkatan jam nyala listrik tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam menghadirkan akses energi yang merata hingga ke wilayah pedalaman. Pendengar, menurut Robert, sebelumnya warga distrik Minyembo hanya menikmati listrik selama 6 jam per hari. Sedangkan masyarakat di distrik Taige, Hing, dan Anggigida memperoleh pasukan listrik selama 12 jam per hari. Ia juga menjelaskan pencapaian operasional 24 jam penuh ini adalah buah dari kerja keras tim di lapangan demi memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi. Ia menambahkan pihaknya berharap kehadiran listrik selama 24 jam tidak hanya menjadi sumber penerangan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Ya, pendengar, sementara itu, salah satu masyarakat distrik Minyembo, Paulus, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada PLN atas upaya yang dilakukan, sehingga masyarakat kini dapat menikmati listrik sepanjang hari.

ya pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menambah ruang informasi Anda dan wawasan serta bermanfaat bagi Anda.

ya pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa akan kami hadirkan musik religi islami menjelang ibadah sholat maghrib ya, yang akan berlangsung pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hai pendengar setia Pro 1 RRI Studio, di mana saja Anda berada, pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Dari studio program 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim ya, umat Islam yang sudah dan mungkin masih menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima dan berkenan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Yang kedua, sholat malam dirikanlah.
0: Ya, hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur akan terus kami hadirkan musik religi islami untuk menemani ruang dengar Anda dalam suasana ibadah sholat maghrib ya.
1: Berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam.
0: Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia sekalian di mana saja Anda berada ya, apapun aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, pendengar, dan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah ya, cuaca saat ini boleh dikatakan kurang bersahabat ya, mendung dan juga terjadi hujan. Boleh memperhatikan prosedur keselamatan Anda ketika akan melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga bagi daerah-daerah ya yang rawan banjir nih, tetap waspada dan ungsikan ya barang-barang yang rentan mengalami kerusakan ya ketika terkena air. Mengantisipasi ya curah hujan yang lebat yang kemungkinan berpotensi mendatangkan banjir ya. Tapi kita doakan ya, semoga hujan kali ini tidak mendatangkan banjir bagi daerah-daerah yang rawan banjir.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Oke, baik pendengar setiap program Pro 1 RRI Serui. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu kisah inspiratif yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mengubah jenuh menjadi peluang, kisah sukses Foni membangun diary Mama Ricci. Ya, pendengar, dalam program obrolan UMKM Pro 4 Jakarta yang bersama host Mariana Suhendi, kali ini menghadirkan kisah inspiratif dari seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha, Foni. Dalam program Teras UMKM RRI Pro 4 Jakarta, Foni menceritakan perjalanannya membangun usaha kuliner unik bersama Dairi Mama Ricci. Ya, pendengar, nama usaha ini diambil dari gabungan nama kedua putra-putrinya yang kini menjadi fokus utamanya setelah memutuskan bertransisi dari seorang pekerja kantoran menjadi seorang wirausahawati demi bisa mengasuh buah hatinya secara langsung. Ya, awal mula keputusan besar ini diambil pada bulan Agustus 2024 ketika Foni resmi mengundurkan diri atau resign dari pekerjaannya. Menghadapi perubahan rutinitas yang drastis, ia sempat mengalami kejenuhan dan stres yang cukup berat selama 3 bulan pertama. Ya, namun alih-alih terpuruk dalam situasi tersebut, Foni memilih untuk bangkit dan menjadi lebih produktif. Momentum itu datang pada bulan Desember 2024 setelah ia sukses membuat kreasi es mambu kacang hijau yang sehat dan bernutrisi untuk acara market day di sekolah anaknya yang kemudian menjadi cikal bakal produk pertamanya. Ya, pendengar, untuk menyembuhkan kejenuhan dan menyalurkan energinya ke arah positif, Foni menekuni bisnis ini dengan strategi branding yang matang di rumahnya yang berlokasi di daerah Mataraman, Jakarta. Didukung penuh oleh sang suami, ia mengelola modal dari dana kompensasi pekerjaannya terdahulu untuk memperkuat legalitas usaha dan melakukan promosi. Ya, pendengar, di awal usahanya, ia bahkan membagikan 100 botol produk susu gratis kepada tetangga sekitar sebagai tester demi mendapatkan umpan balik dari testimoni berharga yang membantu menyempurnakan kualitas produknya. Pendengar, keunikan dari Dairi Mama Ricci terletak pada konsistensinya menggunakan bahan dasar olahan susu di setiap menu yang ia tawarkan. Tidak hanya memproduksi minuman susu yang kini telah berkembang pesat hingga memiliki 14 varian rasa seperti kacang hijau, regal gula aren, hingga susu kurma, Foni juga berinovasi pada lini makanannya. Pendengar, produk kuliner ramah anak seperti pasta carbonara, bubur sumsum dengan komposisi 90% susu, roti jala hingga bitter balan, semuanya diolah dengan sentuhan susu, keju dan mentega berkualitas tinggi untuk memastikan nilai nutrisinya tetap terjaga. Pendengar, melalui konsistensi dan produktivitasnya di tengah masa transisi yang sulit, usaha Dairi Mama Ricci kini telah mengantongi sertifikasi halal setelah melewati proses audit yang ketat untuk memastikan standar pengemasan dan produksinya. Produk-produknya kini tidak hanya dipasarkan secara mandiri melalui media sosial, Instagram, tetapi juga telah berhasil bermitra dengan beberapa restoran, kedai makanan, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai bazar di bawah binaan instansi pemerintah maupun swasta. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga boleh ya menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian. Ya, satu keputusan kecil yang ditekuni dengan serius tentunya akan menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Ya, semoga kisah inspiratif dari kisah sukses Foni yang membangun Dairi Mama Ricci boleh menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Ya, baik pendengar, pukul 18.49 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Terima kasih untuk Anda yang terus setia memonitor siaran kami di frekuensi 96,4 MHz.
Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas yang Anda kerjakan saat ini. Kami doakan ya, semuanya boleh berjalan dengan lancar walaupun cuaca di luar sana ya kurang bersahabat karena mendung juga disertai dengan hujan yang ya, kadang lebat, kadang ringan, tetapi kami tetap mengingatkan ya untuk memperhatikan prosedur keselamatan dan juga kesehatan Anda ketika akan beraktivitas di luar rumah.

Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang akan kami hadirkan dari Programa 1 RRI Jayapura. Ya, pendengar, kami sampaikan ya terkait dengan euforia menyambut Piala Dunia. Perhelatan yang akan dilaksanakan ya mulai dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ya, saat ini lagi rame-ramenya ya konvoi dari tim-tim tim-tim kesayangan Anda masing-masing ya. Tapi ada satu catatan kecil nih ya. Ketika melaksanakan konvoi yang biasanya ya titik kumpulnya ada di mabes masing-masing, kemudian di alun-alun kota Serui, dan kemudian melaksanakan ya konvoi seputar kota Serui, kami himbau

Dan memanfaatkan keramaian untuk membuang sampah secara sembarangan. Tolong ya, bagi koordinator-koordinator tim kebanggaan negara masing-masing, tolong untuk mengingatkan anggota timnya untuk tetap memperhatikan kebersihan kota tercinta kita ini.

Sepanjang perjalanan kita melewati waktu demi waktu dan dari pukul 18.30 menit sampai saat ini akan jelang pukul 19, kurang lebih 4 menit lagi pendengar. Dan nanti selepas ini kita akan ikuti bersama Warta Berita Papua selintas sepekan, berisikan informasi yang kami rangkum selama seminggu dan kami produksi dalam Warta Berita Papua selintas sepekan.

18 dan pukul 19 tepat saat ini kita jalan warta berita Papua selintas sepekan.

0: Selamat malam saudara pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita simak Papua Selinta sepekan bersama rekan saya Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror dan penembakan KKB di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Saat ini mereka ditampung di Mapolres Bovendigul. Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Kawimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
2: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
2: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kesehatan dan kelayakan dari hewan kurban tersebut.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
4: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih satu bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada Hari Raya Hewan Kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, jadi gitu.
3: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan, laporkan.
1: Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa KI, menyerukan penghormatan kepada tanah Papua dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat.
5: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya KI di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat KI Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat KI di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Ngutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
6: Bahwa masyarakat yang datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini, Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
5: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa KI ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat KI yang telah ikut berkontribusi.
7: Yang bisa aku tegur hanya ini. Jika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita. Orang KI. Seperti Bapak Usuf Jayapura sudah bilang, bahwa kita punya orang-orang tua. Ketua ini mereka tuh hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
5: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat KI di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
6: Orang KI datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan kedua adalah hakiki. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul.
5: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas KI, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis KI. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat KI untuk terus menjaga nilai persaudaraan. Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat KI dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
1: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 900 kg tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri.
8: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matis Fakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limosin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
9: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk masjid-masjid jenis dari Bali. Secara keseluruhan 60 ekor di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari Gubernur itu menyerahkan dari Pemda kami 15, tambah juga dari kami dari Gubernur dan tim semua kami kumpul jadi 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan Gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan Gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
8: Fakiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Mimika melengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan terhadap orang lanjut usia agar mereka bisa tetap sehat, mandiri, dan produktif.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Dr. Sisma HL mengatakan, workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
11: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
10: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22 ribu orang. Indriyani Parhuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Sapi bantuan presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah Abepura, Kota Jayapura. Daging hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Faisal Narwawan mengatakan, sapi bantuan presiden merupakan sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
12: Nah, untuk hari ini kita penyembelian ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limosin dengan berat 833 kilo.
1: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
12: Nantinya untuk sapi presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah di pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon. Yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
13: Pada umumnya tuh sehat semua.
14: Item-item apa saja tadi yang diperiksa?
13: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
14: Hal apa saja tuh yang diperhatikan di situ?
13: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing. Ini biasa ditemukan, tapi hari ini sapi bantuan presiden tidak ditemukan cacing. Maupun cacing kita, maupun cacing hati, atau cacing biru. Jadi itu ada, kita ditemukan hari ini.
14: Jadi kita semuanya layak dikonsumsi, Bu, ya?
13: Layak dikonsumsi.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga dengan warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid.
8: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakhri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
15: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus menjaga toleransinya, menjaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan apa ada agama apapun kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan kami menjaga toleransi terhadap sesama kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah-tengahnya. Sehingga itu kami bersyukur bahwa toleransi di Papua betul harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana sini. Nah, kami berharap juga begitu pun sosial kami di belahan Indonesia lainnya itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada saudara agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa ini kan membuat kita menjadi satu kekuatan yang kokoh bagi bangsa Indonesia.
8: Fakhri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Alwi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Bupati Mimika meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, termasuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10: Bupati Mimika, Johannes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelian hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembeli 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Meki Nyawipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelian hingga pembagian daging kurban.
16: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17 ekor, termasuk ke satu dari Pemda dan Gubernur ya. Kemudian 12 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah kita terima. Sekarang prosesi penyembelihan sementara dikerjakan. Ada beberapa tim yang kami sudah bentuk ya, mulai dari tim perawatan hewan ketika hewan itu sudah datang dari kandang sampai di halaman masjid DKM Miftahul Huda yang merupakan salah satu naungan ya, naungan daripada DPD LDII ya, masih di bawah naungan DPD LDII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan, atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
10: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar polisi di Papua. Di kesempatan itu, Kapolda mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai semangat pemersatu dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama. Polda Papua menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polda Papua yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Papua, Kota Jayapura. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan Imam Ustadz Muhammad Ilyas dan Khatib Ustadz Mualimin Amin. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial sebagai implementasi nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan, pada momentum Idul Adha tahun ini, Polda Papua juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dan keluarga besar Polda Papua. Di kesempatan itu, Kapolda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat pengorbanan serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
17: Kegiatan ibadah di Polda Papua ini kan setiap tahun ini untuk Idul Adha kita sudah laksanakan dan ini sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ini bagian daripada tugas pokok kita untuk melaksanakan pengayoman, perlindungan pada masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, hewan kurban kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
1: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura akan memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan aturan yang berlaku.
5: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abisai Rolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Numbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Abisai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
18: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilaik, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus tanah Port Numbai itu beliau suruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat mau demo pertama kita saya panggil, akhirnya dalam berikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi, ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi, karena kemarin mereka mau demo, akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN. Jadi, BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
5: Wali Kota Abisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen, hingga kemungkinan adanya data ganda.
18: Penjelasan waktu Pak Kandrek dengan Pak BKN Pusat, saya ketemu waktu di Jayapura itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang, minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya, anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah bahwa sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang ijazah SMA. Itu disampaikan oleh Kepala BKN Pusat sama saya. Nah, inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu, tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan R3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi ada 400 itu mereka ada pada posisi 314.
5: Lebih lanjut dikatakan BKN memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Numbai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Pakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
19: Gubernur Papua Matius Fakhiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakhiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
20: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Yapen, kemudian saya ke Numfor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena pegunungan pasti menyelaraskan dengan apa yang ada di Presiden. Dua, kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program Presiden lakukan oleh Kabupaten Kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa? Kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi. Mana yang bagian daripada bagian pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa? Itu sudah suatu keharusan bagi saya.
19: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: bagi setiap makhluk hidup.

Sudah bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik pendengar Setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 19 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program

Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menegaskan, pengelolaan dana otonomi khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Ia menekankan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dibiayai dana otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, dan infrastruktur dasar. Menurutnya, prinsip 5T perlu diterapkan dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan penggunaan dana otsus perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua. Pemerintah pusat, kata Ripka, akan terus mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wamendagri Ripka tekankan pengelolaan dana otsus Papua berprinsip 5T. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga bermanfaat bagi Anda. Pukul 19.54 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Baik Anda yang masih melakukan aktivitas kerja operasional Anda sebagai pegawai operasional di rumah sakit, di mana saja ya, yang para security, tentu saja yang masih melaksanakan tugas kewajibannya di malam hari, kami ucapkan tetap semangat dan bekerja dengan serius dan tulus. Pasti hasilnya akan baik bagi Anda dan keluarga tercinta. Ya, juga buat Anda yang mencari rezeki di malam hari ya, dengan berdagang, baik pedagang kaki lima, pedagang makanan, juga para penjual pinang ya, kami doakan rezeki mengalir deras dan dagangan Anda boleh laris manis di malam hari ini. Ya, dan juga buat Anda yang mungkin melaksanakan aktivitas peribadatan, selamat beribadah bagi Anda sekalian. Juga yang mungkin melepas lelah penat dengan beristirahat di rumah bersama keluarga Anda, selamat beristirahat. Ya, dan buat mama-mama, para pedagang sayur, pedagang pinang, dan juga seluruh pedagang yang masih menjajakan dagangannya di Pasar Aroro Iroro Serui ya, di malam hari ini, kami doakan dagangan Anda boleh terjual habis ya, dan rezeki boleh menghampiri Anda di malam hari ini.

Mendengar Setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Ibu tega sekali bicara begitu sama Bapak.
1: Sudahlah nak, sudah.
0: Tapi Pak,
1: tidak usah dibahas.
2: Alah, maaf, maaf.
1: Saya ini tidak bawa uang.
2: Apa?
1: Duduk di pinggir jalan hujan-hujanan. Rumah kamu di mana, nak?

0: Pak, bangun. Sudah siang ini. Jam segini masih tidur.
1: Ya Allah, Bu, Bu. Tidak usah teriak-teriak begitu. Ini juga saya sudah bangun.
0: Bangun apa, Pak? Dari tadi saya perhatikan Bapak ini kerjanya malas-malasan saja. Saya ini butuh uang, Pak.
1: Sabar, Bu, sabar.
0: Sabar.
1: Saya juga sudah berusaha. Tapi apa boleh buat? Memang Allah memberi rezeki kita cukup seperti ini. Haruslah kita syukuri.
0: Aduh, Pak, Pak. Sudah, tidak usah ceramahi saya terus. Saya ini butuh uang buat beli keperluan, beli beras. Saya tidak butuh ceramah kamu, Pak.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Alah, sudahlah, Pak. Cepat bangun.
1: Istighfar, Bu, istighfar.
0: Cepat bangun. Pokoknya hari ini Bapak harus kerja. Jangan pulang kalau tidak bawa uang.
1: Bu, di luar sana itu masih hujan. Lagian mana ada orang di luar sana yang mau pergi naik becak hujan-hujan begini.
0: Eh, Pak, tidak usah banyak alasan ya. Dasar pemalas.
2: Bu, jangan marah-marah begitu sama Bapak.
0: Ini lagi. Tidak usah kau bela-bela Bapakmu ini, Ani. Itu sudah jadi tanggung jawabnya untuk mencari nafkah buat kita.
2: Tapi, Bu, Bapak kan lagi kurang sehat. Kasihan Bapak kalau harus narik beca di tengah hujan deras seperti ini, Bu.
1: Sudahlah, sudah. Bapak tidak apa-apa.
0: Nah, itu kan? Sudahlah, Pak, cepat sana. Tidak usah banyak basa-basi deh.
2: Tapi, Bu, Bapak kan belum makan. Kasihan, Bapak biar makan dulu ya, Bu.
0: Hei, Ani, tidak usah makan sekalian. Nasi yang saya masak ini tidak cukup untuk Bapakmu. Makanya Ibu suruh cari uang buat beli beras. Biar Bapakmu juga bisa makan, Nak.
2: Ya Allah, Bu. Ibu tega sekali bicara begitu sama Bapak.
1: Sudah.
2: Tapi, Pak,
1: tidak usah dibahas. Bapak juga masih kenyang. Bapak berangkat dulu ya.
2: Ya sudah, Bapak hati-hati ya, Pak.
0: Ingat ya, Pak. Jangan pulang sebelum bawa

0: Aduh, bagaimana ini ya? Saya mau ke bank tapi mobil dipakai sama bapaknya. Coba saja ada becak lewat ya. Tapi hujan-hujan begini mana ada becak ya? Itu bukannya becak ya? Iya, becak.
1: Becak, Bu, becak.
0: Iya, Pak. Saya mau ke bank di ujung jalan itu. Tolong diantar ya, Pak.
1: Oh iya, bisa, Bu, bisa. Sebentar. Saya bersihkan dulu tempat duduknya dan saya pasang terpal pelindung ini supaya Ibu tidak basah kena hujan.
0: Oh iya, Pak, silahkan. Lagian ada payung ini kok, Pak.
1: Iya, Bu. Demi kenyamanan penumpang, silahkan, Bu. Tempat duduknya sudah siap.
0: Oh iya, Pak. Tadi saya harusnya dijemput sama suami saya. Tapi tiba-tiba dia telepon kalau ada kerjaan mendadak. Untung saja Bapak lewat. Soalnya hujan-hujan begini mana ada becak. Tapi alhamdulillah ya, sepertinya Allah sudah mengatur semua ya, Pak.
1: Iya, Bu, iya, Bu.
0: Wah, Bapak sakit ya?
1: Tidak apa-apa, Bu. Cuma batuk-batuk sedikit. Oh ya. Iya, sebentar lagi kita sampai kok, Bu.
0: Iya, iya, Pak. Pak, turunkan saya pas di depan bank itu ya, Pak.
1: Iya, iya, baik, Bu, baik, Bu.
0: Wah, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Maaf, Pak, ongkosnya berapa ya?
1: 10.000 saja, Bu. Soalnya jaraknya juga dekat kok.
0: Iya, ini Pak uangnya.
1: Wah, uangnya banyak sekali, Bu. 100.000. Saya tidak punya uang kembalian nih, Bu.
0: Tidak usah dikembalikan, Pak. Ambil saja.
1: Tapi ini kebanyakan loh, Bu.
0: Tidak apa, Pak. Saya ikhlas.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu.

0: Kamu kenapa? Duduk di pinggir jalan hujan-hujanan. Rumah kamu di mana, Nak?
1: Rumah saya di jembatan itu, Pak. Saya sudah minta tolong ke orang-orang yang lewat sini, minta sedekahnya, tapi tidak ada satupun yang mau memberi, Pak.
0: Sedekah? Untuk apa, Nak?
1: Ibu saya lagi sakit, Pak. Dari kemarin belum makan dan saya tidak punya uang untuk beli obat, Pak.
0: Ya Allah, ternyata masih ada orang yang lebih susah dari kami. Kalau begitu diterimalah ini, Nak.
1: Uang 100.000, banyak sekali ini, Pak.
0: Sudah, ambillah, Nak. Belikan makanan dan obat untuk ibumu. Bapak tidak bisa membantu lebih banyak.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pergilah, Nak.

0: Wah, alhamdulillah, Bapak sudah datang. Baju Bapak basah, cepat ganti baju ya, Pak.
1: Iya, Nak. Bapak, Bapak kedinginan, Nak.
2: Enak saja langsung masuk rumah. Bawa pulang uang tidak?
0: Biarkan Bapak ganti baju dulu lah, Bu. Kasihan Bapak sudah kedinginan.
1: Maafkan saya, Bu.
2: Alah, maaf, maaf.
1: Saya ini tidak bawa uang.
2: Apa?
1: Jadi begini ceritanya. Tadi di jalan, Bapak ketemu sama anak kecil. Ibunya sakit.
2: Terus apa hubungannya, Pak?
1: Mereka dari kemarin belum makan. Dan uang penghasilan becak Bapak, Bapak berikan kepada mereka.
2: Astaga, Bapak.
1: Sudahlah, Bu, sudah. Besok Bapak usahakan cari uang lagi ya, Bu, ya.
2: Bapak, jadi Bapak lebih pentingkan anak itu daripada saya, hah? Di rumah ini beras sudah habis, Pak. Bapak tahu tidak, saya itu sangat malu sama tetangga karena pinjam beras di kios.
1: Iya, iya, Bapak tahu, Bu, Bapak tahu. Ibu yang sabar, Ibu yang sabar. Insya Allah, besok kita mendapatkan rezeki lagi.
2: Alah.
0: Iya, Bapak benar, Bu. Besok insya Allah, Bapak dapat rezeki lagi yang banyak ya, Bu.
2: Alah, Bapak dan anak sama saja. Pokoknya saya tidak mau tahu ya. Saya mau uang sekarang, uang.
1: Iya, Bu, iya. Sabar, sabar ya. Bapak ganti baju dulu dan sholat.
2: Percuma, Pak. Saya bosan dengan keadaan seperti ini. Saya tidak suka miskin, Pak.
1: Sabar, Bu. Kalau begitu ayo kita sholat. Biar hati Ibu lebih tenang dan lebih adem.
2: Males saya, Pak. Bapak saja sendiri sana yang sholat.
0: Ya sudahlah, Pak. Kalau Ibu tidak mau, jangan dipaksakan. Semoga Ibu bisa segera sadar. Ayo kita sholat ya, Pak.

0: Ya, Bu.
1: Bapakmu mana nih?
0: Tadi setelah sholat subuh, Bapak sudah narik becak, Bu.
1: Bagus lah, jangan jadi pemalas.
0: Ya Allah, Bu. Bapak itu tidak malas. Hanya saja akhir-akhir ini Bapak kurang sehat. Dan memang belum rezeki kita, Bu.
1: Mulai lagi kau ceramah Ania nih. Sudah, sana cuci bajunya bapakmu itu. Ibu sudah capek, mau ke tetangga dulu, Ibu.
0: Tapi, Bu.
1: Apalagi?
0: Ibu capek kerja apa? Ibu kan baru bangun.
1: Itu bukan urusanmu, Ani. Tutup saja mulutmu. Berani sekali sekarang kamu sama ibu ya.
0: Maafkan Ani, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu cari siapa?
2: Apa benar ini rumah Pak Dirman yang punya becak itu?
1: Oh iya benar, saya istrinya. Ada apa ya?
2: Oh iya, kenalkan saya Rahma, Bu.
1: Terus?
2: Kebetulan rumah saya tidak jauh dari sini.
1: Oh, orang kaya yang tinggal di seberang jalan sana itu. Tumben mau datang ke kubu kami.
2: Iya begini, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini mau menyampaikan kabar baik untuk Pak Dirman.
1: Kabar baik apa?
2: Begini, Bu. Pak Dirman adalah salah satu yang mendapatkan program bantuan dari perusahaan kami, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Eh, diam dulu, Ani.
0: Iya, Bu.
1: Ini belum jelas bantuan apa yang kau sudah senang duluan.
0: Kita patut mengucapkan syukur, Bu.
1: Alah.
2: Iya, Bu. Ini bantuan yang tidak harus dikembalikan.
1: Oh, ya?
2: Hanya orang-orang terpilih saja yang mendapatkan, termasuk Pak Dirman. Selain bantuan barang, ada juga sejumlah uang untuk modal usaha, Bu.
1: Wah, yang benar, Bu. Uangnya berapa ya?
2: Uangnya sejumlah 50 juta rupiah, Bu.
1: Wah, banyak sekali. Tapi apa benar itu untuk suami saya, Bu?
2: Iya, Bu, benar. Oh ya, Pak Dirmannya mana ya?
0: Oh, Bapak lagi nari becak, Bu. Sebentar lagi pasti pulang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh, ada Pak Imam.
3: Ya.
0: Kenapa ya, Pak?
3: Maaf, Bu. Sekali lagi maaf.
1: Ada apa sih, Pak Imam? Kok minta maaf?
3: Begini, Bu. Tadi di musola, Pak Dirman sedang sholat.
1: Ya, terus kenapa, Pak? Kan memang biasa Bapak sholat di musola itu. Ada yang salah ya, Pak?
3: Jadi begini, Bu. Tadi saat sujud, Pak Dirman sudah tidak bergerak lagi.
1: Maksud Pak Imam ini apa sih?
3: Anu Bu, Pak Dirman sudah tiada. Pak Dirman meninggal saat sedang sholat.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak.
1: Ani. Bapak.

Demikianlah Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu dengan judul Bapak. Naskah karya Maria Immaculata Triastuti, didukung oleh Waode Rina Mustika, Joko Nurcahyo Sujari, Umi Kalsum Jawas, Ikade Andika, teknik rekaman Yason Patras.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai, kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai, mungkin itu sekitar 80% sudah digarap, itu tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: cowok.
1: Sao Papua.
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani. Puja-puja
4: bangsa. Saya Pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi, dapat rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tra dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tra deng lihat juga mu.
2: Bukan masalah tra deng lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yatin. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan saat ini kami ada, kami sehat, kami kuat. Kami diberikan waktu dan kesempatan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20-28. Saya akan membacakan ayat yang ke-26 sampai ke-28. Tertulis demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak dapat menemukan apa tujuan hidup kita, maka kita akan merasakan kekosongan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Kekosongan ini membahayakan karena membuat kita merasa tidak berarti dan berpotensi membuat kita kehilangan arah. Momen Natal kelahiran Kristus, yaitu kedatangan Allah ke bumi, hendaknya menjadi pengingat bagi kita mengenai apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20-28 ini tertulis bagaimana para murid sedang berkonflik tentang siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar. Argumentasi di antara mereka membuat semua menjadi marah satu sama lain. Perhatikanlah saudara bahwa seringkali kemarahan dalam hidup ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya sepele, yaitu hanya karena perdebatan dan kata-kata yang tidak berbobot kebenaran. Kita perlu menghindari perdebatan dan perselisihan kata-kata yang tidak perlu dan tidak membawa damai bagi kita maupun bagi orang lain. Menanggapi konflik tentang siapa yang terbesar, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka hendaknya menjadi pelayan dan hamba satu sama lain, sama seperti dirinya yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentu saja saudara, ini terdengar berlawanan dengan keinginan dan ambisi kebanyakan orang. Karena menjadi pelayan dan hamba akan membuat kita kelihatan tidak hebat, rendah dan seakan tidak punya harga diri. Tapi inilah yang diperintahkan Tuhan. Dan bukan hanya Ia perintahkan, tapi Tuhan sendiri telah lakukan melalui kedatangannya sebagai manusia. Ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia rela untuk mati disalibkan untuk penebusan bagi semua orang. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan kita semua makna dan tujuan keberadaan kita di bumi ini, yaitu untuk melayani dan berkorban. Saudara dikasih Tuhan, mungkin di antara kita ada yang hidup enak, hidup dalam kemewahan, tidak pernah kurang sesuatu apapun, mau apa saja bisa dibeli dengan sekejap, mau bepergian kemanapun dapat dilakukan, memiliki banyak harta dan terkenal di mana-mana, tapi hidupmu terasa kosong dan tidak berarti. Saudara merasa semuanya itu sia-sia. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua bagaimana agar hidup kita ini kembali kepada tujuan keberadaan kita yang sebenarnya,
yaitu mengikuti teladan yang Tuhan Yesus lakukan melalui kedatangannya. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk berkorban. Sudahkah kita melayani dan berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama kita? Nilai dari kehidupan tidak ditentukan dari seberapa kayanya seseorang, tapi dari seberapa besar yang ia korbankan. Nilai dari kehidupan tidak ditentukan dari seberapa tingginya jabatan, tapi dari seberapa rela ia mau melayani dan merendahkan diri. Mari kita ingat kembali akan tujuan keberadaan kita di bumi ini. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani dan berkorban seperti yang telah Tuhan tunjukkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan dan mengingatkan kami kembali akan tujuan keberadaan kami di bumi ini. Betapa sering kami terjebak dalam pemikiran kami sendiri. Kami ingin menjadi besar, kami ingin terkenal, kami ingin banyak hal dalam hidup kami. Dan kami lupa akan apa yang menjadi sebenarnya tujuan keberadaan kami, yaitu untuk melayani dan untuk berkorban sebagaimana yang Tuhan telah tunjukkan. Lewat kedatangan-Mu, Engkau tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Biarlah kami dapat lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan kami mengikuti teladan-Mu Tuhan, yaitu melayani dan berkorban. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa dan pergumulan kami pribadi masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami semua. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada mujizat, jalan keluar, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas kami, karena rencana-Mu lah yang terbaik bagi setiap kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seroy, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 RRI Seroy di 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Seroy. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda menyimak penyampaian Warta Hiapen Waropen, produksi Radio Republik Indonesia Seroy.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan warta berita Yapen Waropen edisi Senin 1 Juni 2026. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami hadirkan topik berita diantaranya. 18 tahun disclaimer, kini Waropen kembali meraih wajar opini dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. ASN Dinas Pertanian Yapen gelar aksi protes tuntut pergantian PLT Kepala Dinas. Pendengar, dua topik berita utama ini akan kami rangkai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya.

Berita pertama pendengar, 18 tahun disclaimer kini Waropen meraih opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. Selengkapnya ikuti laporan Tabina Rumpaidus dari Kabupaten Waropen.

Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya

0: memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen raih opini wajar dengan pengecualian dari BPKRI Perwakilan Provinsi Papua.
1: Ada di lingkup pemerintah Kabupaten Waropen semua bekerja, sehingga hasilnya cukup baik yang membuat kami naik opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024-2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan, sehingga itu terjawab apa yang menjadi visi-misi saya itu. Penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik, dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Franciscus Caverius Mote mengatakan berbagai langkah tersebut akhirnya dinilai memenuhi persyaratan BPKRI, sehingga opini Kabupaten Waropen meningkat dari disclaimer menjadi WDP. Bangga dan bersyukur atas capaian tersebut karena menunjukkan adanya perubahan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, Bupati juga menyebut presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya berada di angka sekitar 4%, kini meningkat hingga mencapai 35-37,5% dalam waktu yang relatif singkat.
1: Dan nama baik Waropen hari ini tanggal 29 Mei 2026 telah keluar dari apa yang cengkraman disclaimer, sehingga sekarang menjadi wajar dengan pengecualian. Mudah-mudahan terus naik sehingga suatu saat kita akan meraih wajar tanpa pengecualian. Mudah-mudahan itu menjadi kerja-kerja keras dengan rekomendasi yang diberikan kepada kita hampir mencapai 1000 sekian, kan tinggal 400-an. Dan sekarang sudah tinggal ada kenaikan yang cukup tinggi dari pemeriksaan BPK itu. Yang lalu sampai disclaimer itu kan tinggal 4% saja yang kita lakukan, tapi sekarang sudah 35%, bahkan sampai ke 37,5%. Itu sebuah kenaikan yang cukup tinggi dalam waktu yang sekejap.
0: Diharapkan opini keuangan Kabupaten Waropen ke depan dapat terus meningkat hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Waropen optimis dengan dukungan semua pihak serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua. Dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat, percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sosio, di Korako. Dari Jayapura, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar ASN Dinas Pertanian, Yapen, gelar aksi protes tuntut pergantian PLT Kepala Dinas. Selengkapnya dilaporkan Riki Aritonang.
3: Definitif baru kita pikirkan itu, tapi ini kan masih PLT yang saya kira bakal berjalan.
4: Sejumlah ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar aksi bakar ban dan pemalangan kantor di depan kantor dinas setempat Jumat 29 Mei 2026 sebagai bentuk protes terhadap PLT Kepala Dinas yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Salah satu ASN, Octavianus Woro, mengatakan aksi tersebut mewakili aspirasi para pegawai yang mendesak pemerintah daerah segera mengganti PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Menurut Okto, sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini mengalami stagnasi dan belum menunjukkan perkembangan yang berdampak bagi masyarakat.
5: Ketorang sampai hari ini pertanian stagnasi dan tidak ada program pertanian yang baik, yang benar kepada masyarakat. Tidak ada. Itu sebabnya hari ini ketua minta kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati segera menggantikan PLT Dinas Pertanian. Kenapa? karena harus diangkat dari orang pertanian yang betul-betul mengerti pertanian. Apa gunanya kemarin Pak Gubernur datang mencanangkan program ketahanan pangan, besok tidak berhasil. Ini nih pegawai yang bilang besok tidak berhasil karena kepala dinas pertanian ini PLT orang sarjana ekonomi. Bagaimana mau bisa atur pertanian? Ketorang ini selalu dipersulit terus, bukan hanya dalam program tapi juga dalam kita punya hak sebagai ASN. Ketorang juga dilindungi oleh negara, tapi kenapa ketorang dibuat seperti ini? Ketorang pun anak-anak istri sudah setengah mati menderita kemarin sampai hari ini. Semua OPD sudah boleh terima TPP dan hari ini baru mau diproses untuk diterima. Tapi beberapa hari kemarin itu ketang sudah menderita terlalu. Itu sebabnya kita minta kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Gubernur, dengar, ganti PLT Kepala Dinas Pertanian.
4: Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, mengatakan pemerintah daerah hadir untuk menyelesaikan persoalan secara baik melalui dialog bersama para ASN. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan para pegawai telah diterima dan dicatat untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
3: Lalu terkait dengan keinginan teman-teman dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan terkait dengan seorang pemimpin yang harus sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempatkan di dinas, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu nanti definitif baru kita pikirkan itu. Tapi ini kan masih PLT dan saya kira Bapak sudah jalan. Dan memang kemarin karena penggabungan, kita harus memilih salah satu. Tidak mungkin kita kasih lepas Bapak dan orang tua ini terus kita cari orang baru masuk. Seperti sehingga saya kira Bapak dan orang untuk itu bagian itu nanti definitifnya baru kita bicara. Itu saya di kabupaten nanti.
4: Usai dialog bersama pemerintah daerah, pemalangan kantor akhirnya dibuka dan aktivitas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali berjalan seperti biasa. Riki Aritonang melaporkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Hiapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seru, saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar tertinggal jauh 18 tahun disclaimer Waropen, meraih wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. Berikut Tabina Rumpaidus kembali menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen raih opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
2: Opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024-2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab apa yang menjadi visi-misi saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik. Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen, Yeneke SK Dibanesos menyampaikan apresiasi kepada Bupati Waropen pada saat ini, Waropen telah meraih WDP.
3: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati Waropen, beserta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Perjuangan kita tidak sia-sia. Hari ini Kabupaten Waropen berhasil naik satu tingkat meraih opini wajar dengan pengecualian.
1: Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat. Percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sowosio, di Korako. Dari Jayapura, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar LSM Lira Kabupaten Waropen, apresiasi pencapaian bersejarah pemerintah Kabupaten Waropen raih opini WDP setelah 18 tahun disclaimer. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
4: Waropen, Papua Dewan Pimpinan Daerah DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat Ilira Kabupaten Waropen menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Waropen atas keberhasilan meraih opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi Kabupaten Waropen, mengingat selama kurang lebih 18 tahun daerah ini berada pada opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat TMP. Keberhasilan keluar dari status tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas keuangan, serta komitmen terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah. Bupati Lira Kabupaten Waropen Riko J.M. Rumayomi menyatakan bahwa capaian ini patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat karena merupakan hasil kerja keras dan komitmen pemerintah Kabupaten Waropen di bawah kepemimpinan Bupati Franciscus Saperius Mote MSI dan Wakil Bupati Waropen Yowel Buari dalam melakukan pembenahan sistem administrasi dengan pengelolaan keuangan daerah. Atas nama LSM Lira Kabupaten Waropen, kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen atas keberhasilan meraih opini WDP dari BPK. Ini adalah pencapaian bersejarah yang menunjukkan adanya kemauan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, ujar Riko JM Romayomi. Menurutnya, opini WDP merupakan langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meskipun masih terdapat beberapa catatan yang perlu disempurnakan, capaian tersebut membuktikan bahwa Waropen telah berada pada jalur yang tepat menuju opini wajar tanpa pengecualian WTP di masa mendatang. BPK menempatkan WDP sebagai opini yang menunjukkan laporan keuangan pada umumnya telah disajikan secara wajar, meskipun masih terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki. LSM Lira sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik menilai bahwa keberhasilan ini harus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus meningkatkan disiplin administrasi, aktivitas pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lira sendiri dikenal sebagai organisasi yang mendorong transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Lebih lanjut, Riko menegaskan bahwa Lira Waropen siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Keberhasilan ini jangan berhenti pada opini WDP saja. Kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah terus bekerja keras agar Kabupaten Waropen mampu meraih opini WTP pada tahun-tahun mendatang. Lira Waropen siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat. LSM Lira Kabupaten Waropen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang sedang dilakukan, sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat tercapai secara optimal. Dengan rahian opini WDP ini, Kabupaten Waropen telah menunjukkan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan melalui komitmen, kerjasama, dan kesungguhan seluruh pihak dalam membangun daerah demi masa depan masyarakat Waropen yang lebih maju dan lebih sejahtera. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPRK Waropen apresiasi BPK Papua atas profesionalisme. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
1: Ketua DPRK Waropen Yeneke SKD Panesos menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas pelaksanaan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen yang berlangsung di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Papua, Jumat 29 Mei 2026.
3: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Waropen secara profesional, independen, objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Dikatakan hari tersebut sebagai momen bersejarah sekaligus penuh rasa syukur bagi seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Waropen. Pasalnya, setelah 18 tahun berada pada posisi opini tidak memberikan pendapat, tempe, atau disclaimer, kini Waropen berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian WDP.
3: Secara khusus Kabupaten Waropen, hari ini adalah momen yang sangat bersejarah, sekaligus penuh rasa syukur bagi kami khususnya, seluruh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Selama 18 tahun waktu yang lama, kita harus menerima kenyataan berada pada posisi opini disclaimer. Kita semua tahu bahwa keluar dari personal tersebut bukanlah perkara yang mudah.
1: Ketua DPRK Waropen, Yeneke S. Kadipan, mengatakan pencapaian tersebut merupakan awal dari babak baru untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah hingga mencapai opini wajar tanpa pengecualian WTP. DPRK Waropen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan bermitra dengan pemerintah daerah guna memastikan seluruh catatan serta rekomendasi yang diberikan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan. Dari Jayapura, Tabina Rompaidus melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Seruling. Saudara, sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. 18 tahun disclaimer Waropen meraih opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua. ASN Dinas Pertanian Yapen gelar aksi protes tuntut pergantian PLT Kepala Dinas. Saudara, mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bah, apa itu ah? Kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
2: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat baru ku baca baik-baik, coba.
1: Kiri ikuti lampu.
3: What?
1: Maksudnya apa ini, Pak Itua?
2: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
1: Oh, jadi begitu Pahit. Ji, Pahit, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
2: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
4: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
5: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Station Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi. Pendengar tepatnya di edisi Senin 1 Juni ya 2026, yang mana 1 Juni adalah hari peringatan lahirnya Pancasila. Dengan peringatan hari lahir Pancasila 2026 ini akan dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2026. Saudara pendengar, tahun ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menetapkan tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia dengan logo resmi Garuda Pancasila. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Saudara pendengar, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh komponen bangsa untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui tema tahun 2026, Pancasila ditegaskan tidak hanya sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai fondasi moral dan membangun perdamaian dunia. Berdasarkan pedoman resmi BPIP, upacara tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jakarta dengan Presiden Republik Indonesia sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP, Facebook BPIP, Instagram BPIP, serta televisi nasional. Selain upacara tingkat pusat, pemerintah daerah, instansi pemerintah, satuan pendidikan formal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan berbagai komponen masyarakat juga dihimbau untuk menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate yang kami kutip dari UNESIA, Universitas Negara Surabaya. Dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, tema, logo, dan paduan upacara resmi dari BPIP.

Pendengar, terlepas dari informasi peringatan hari lahir Pancasila, berikut beberapa informasi-informasi terupdate juga akan kami kabarkan untuk Anda. Yang mana kami kutip dari laman kemenkes.com menuturkan pemerintah perkuat investasi kesehatan di Papua, kolaborasi lintas sektor jadi kunci. Saudara pendengar, pemerintah terus memperkuat intervensi kesehatan di Papua guna menekan beban penyakit menular sebagai tuberkulosis, TB, HIV/AIDS, malaria, dan kusta yang masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerja di Jayapura, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin P. Oktavianus menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Ia menambahkan bahwa penanganan penyakit menular di Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Berdasarkan data, beban penyakit di Papua masih signifikan. Sekitar 95% kasus malaria nasional berasal dari tanah Papua, sementara 12% orang dengan HIV/AIDS di Indonesia berada di wilayah ini. Selain itu, penemuan kasus TB dan kepatuhan pengobatan masih menjadi tantangan utama. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ahmad Wiyagus menekankan bahwa keberhasilan penanganan penyakit menular sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Dr. Andus Matius De Fakiri menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung upaya pemerintah pusat. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline di 1500567. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman kemenkes.com menuturkan pemerintah perkuat intervensi kesehatan di Papua, kolaborasi lintas sektor jadi kunci.

0: Dari informasi kesehatan pendengar, kita beralih ke informasi pendidikan. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara pendengar. Informasi-informasi terupdate masih terus kami ketengahkan ya di ruang dengar Anda. Yang mana berbagai informasi dari informasi kesehatan, informasi pendidikan, juga informasi tentang pengentasan kemiskinan akan kami layangkan di ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman-laman resmi terpercaya. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman resmi terpercaya, informasi terkutip dari website resmi pemerintah Provinsi Papua.
1: Beranda

Pendengar setiap program 1 RRI Serui, pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyesuaikan pola kerja dan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fakiri saat melantik pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di Jayapura pada Selasa 12 Mei 2026.

Saudara pendengar, dalam arahan Fakiri menegaskan birokrasi pemerintah harus tetap berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat meski di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pimpinan OPD juga perlu lebih aktif melihat potensi pendapatan daerah untuk mendukung keberlanjutan program pemerintah. Ia menilai efisiensi kerja menjadi penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membenahi keuangan daerah. Selain itu, Fakiri mengatakan pelantikan pejabat dilakukan sebagai bagian dari penataan birokrasi dan penguatan organisasi pemerintah di lingkungan Provinsi Papua. Sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional ahli pertama. Pemprov Papua berharap penataan birokrasi tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan layanan publik daerah.

Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pemerataan pendidikan di Papua, jumlah revitalisasi sekolah di Teluk Bintuni naik 2 kali lipat. Yang dilansir dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 29 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu hingga ke wilayah timur Indonesia. Pemerintah mempercepat revitalisasi satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya memastikan anak-anak Papua memperoleh akses belajar yang layak, aman, dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Pendekar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan rumpungnya revitalisasi 10 satuan pendidikan penerima bantuan tahun 2025 dengan total anggaran mencapai 17,5 miliar. Seluruh pengerjaan fisik telah diselesaikan 100%. Peresmian revitalisasi dipusatkan di SMP Negeri 2 Manimeri, salah satu sekolah penerima manfaat terbesar di Teluk Bintuni, dengan nilai revitalisasi mencapai 2,62 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi sebagai fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, laboratorium perpustakaan, ruang UKS, hingga fasilitas sanitasi sekolah. Pendidikan menjadi pilar utama. Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah bukan hanya pembangunan fisik saja, melainkan bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan, layanan pendidikan hingga ke wilayah dengan tantangan akses paling tinggi. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman Kemendikdasmen menuturkan pemerataan pendidikan di Papua, jumlah revitalisasi sekolah di Teluk Bintuni naik 2 kali lipat.

Ya, pendengar setia program Mas 1 RRI Serui, masih dari kawasan Jalan Patimura, 58 menit ya sudah kita lalui di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar di mana saja berada, sesaat lagi kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral juga Warta Nusantara Pagi ya, yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Tepatnya pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 5.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan

0: dan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantar, Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
0: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian. kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
4: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
4: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
17: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jaminul Huluk, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stov berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
18: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
17: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stov ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
19: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
17: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stov dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
20: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
21: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
20: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
21: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
20: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat bersama Anda kembali pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Senin 1 Juni 2026. Dan kami telah memiliki rangkaian informasi yang nanti akan kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi bersama dengan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kemudian juga topik-topik yang akan kami hadirkan sebagai topik perbincangan juga telah kami persiapkan, dan nanti kami juga akan undang Anda untuk dapat menentukan atau memberikan pendapat Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik untuk sajian kami di pagi hari ini. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat memberikan informasi yang dapat Anda kirimkan langsung melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video di 081-399-399-888. Dan inilah Warta Nusantara Pagi yang kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Fidelis Ngol mengatakan kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berperan memberikan dukungan dan fasilitas, sementara keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemauan dan niat dari individu masing-masing. Fidelis menilai dukungan pemerintah berupa bantuan pendidikan dan pembiayaan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan generasi muda Papua Selatan juga diminta terus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka.
3: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama lahir dari kita, ya, lahir dari kita dan niat keberhasilan itu dari awal diawali dari kita, ya. Orang lain hanya bisa mendukung, ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial, membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita.
2: Menurut Fidelis, Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui berbagai program nasional yang telah hadir di wilayah tersebut. Masyarakat harus mampu menjadi pelaku pembangunan di daerah sendiri, dan pemerintah berharap generasi muda Papua Selatan dapat tumbuh menjadi SDM yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional, mengingat kesadaran untuk berubah dinilai menjadi kunci utama menuju masa depan yang lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kepala distrik jarang berada di tempat tugas disorot Bupati Bovendigul dan evaluasi pejabat akan dilakukan. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
4: Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri.
5: Bupati Bovendigul Roni Omba menyoroti masih banyaknya kepala distrik yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dari 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul, sejumlah kepala distrik diketahui tidak berada di tempat tugas sehingga pelayanan pemerintahan pada masyarakat menjadi kurang optimal. Hal tersebut disampaikan Bupati Roni Omba usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul termasuk aparat distrik dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
6: Kita perlu memberikan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan yang sama. Kepala distrik juga yang baru, saya harap bisa lebih aktif. Di beberapa distrik itu, kepala distrik tidak bertempat. Padahal ada kantor distrik.
5: Menurutnya, pelantikan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, terutama para kepala distrik yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan pada masyarakat. Bupati menegaskan bahwa kepala distrik harus berada di wilayah tugasnya agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir pejabat yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, Maria Modesta Payunglangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan padanya. Ia mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh staf di lingkungan Diskominfo guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Menurut Maria, pelayanan pemerintahan hingga distrik dan kampung akan menjadi salah satu fokus utama program kerjanya.
4: Saya berharap bahwa kita harus bekerja sama dalam satu dinas, itu adalah kita satu keluarga. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak mungkin bidang ini dijalan sendiri, bidang ini dijalan sendiri.
5: Ia menilai pelayanan publik tidak boleh hanya terpusat di wilayah kota, tetapi harus menjangkau seluruh masyarakat hingga ke daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dengan pelantikan pejabat baru ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kinerja aparatur sipil negara semakin meningkat sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kampung Piala Dunia Vanimo menyatukan warga melalui sepak bola. Dan seperti apakah kemeriahannya? Berikut reporter RRI Manokwari, Ria Tatontos, melaporkan.
1: Semarak Piala Dunia 2026 sangat terasa di Kampung Vanimo, Vanin di Pantai, Kabupaten Manokwari. Melalui program Kampung Piala Dunia, warga setempat tidak hanya mempercantik lingkungan dengan mural bertema sepak bola, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan dukungan terhadap berbagai negara peserta. Koordinator Kampung Piala Dunia Vanimo, Elim Aronggiar, mengatakan ide pembentukan kampung tersebut berawal dari inisiatif para pemuda yang ingin memanfaatkan tembok-tembok kosong di lingkungan mereka. Daripada dibiarkan dipenuhi coretan, tembok-tembok tersebut dihiasi dengan gambar-gambar bendera negara peserta dan mural bertema sepak bola dunia.
2: Yang pertama terbentuknya Kampung Piala itu dari kami pemuda di Vanimo Pantai atau disebut Vanimo. Kami melihat tembok-tembok yang mungkin kosong, tembok-tembok yang mungkin anak-anak mereka tercoret. Kami punya ide untuk kami harus menggambar bendera-bendera. Kami pesertakan diri untuk menuju Piala Dunia. Kita pernah buat event sebelumnya di 4 tahun lalu. Terus 4 tahun lalu ketika itu Piala Dunia, terus di Euro juga kami sempat buat. Kami menggambar kasih terang negara-negara yang masuk di benua.
1: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Vanimo Budi Rumbekwan menegaskan, perbedaan dukungan terhadap tim nasional tertentu tidak pernah menjadi sumber perpecahan di lingkungan mereka. Sebaliknya, perbedaan pilihan justru menjadi ruang untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mempererat hubungan antar warga. Budi menambahkan, kehadiran Kampung Piala Dunia telah membangkitkan antusiasme masyarakat, warga secara sukarela bergotong royong membersihkan lingkungan, menata halaman rumah, serta membantu persiapan menjelang pembukaan Piala Dunia. Mural-mural yang menghiasi kawasan itu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan wajah baru Vanimo kepada masyarakat luas.
3: Saya sangat bersyukur dan antusias masyarakat berterlibat di dalam kampung bola ini, di dalam Vanimo di Pantai, saling membantu satu dengan yang lain untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan persiapan tanggal 11 nanti, yaitu bulan depan, yaitu pembukaan Piala Dunia. Jadi antusias warga masyarakat di Vanimo Pantai ini sangat-sangat semangat, karena dengan melihat dinding-dinding mereka, pemain-pemain mereka, negara-negara mereka yang mereka gambar di tembok-tembok ini, membuat mereka sangat-sangat antusias untuk saling membahu untuk membersihkan, mempersiapkan halaman, mempersiapkan lingkungan ini lebih nyaman untuk dilihat.
1: Lebih lanjut dikatakan, melalui sepak bola, warga Vanimo membuktikan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Sebaliknya, semangat mendukung tim favorit masing-masing justru menjadi perekat kebersamaan, sekaligus memperlihatkan wajah kampung yang kreatif, ramah, dan penuh semangat gotong royong. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Masa transisi kebijakan ekspor satu pintu akan berlangsung paling lama selama 7 bulan. Pemerintah menetapkan penyesuaian tata kelola niaga tersebut dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 atau hari ini hingga tanggal 31 Desember mendatang. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama, yaitu kelapa sawit, batu bara, serta paduan besi, dan akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulawesi Selatan bisa lebih produktif untuk meningkatkan ekonomi di wilayah setempat. Iin Nurfahraini dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
8: Dalam menggerakkan ekonomi yang dimulai dari desa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh, menyatakan sesuai arahan yang ingin dilakukan adalah membentuk desa-desa tematik dengan potensi komoditi yang dimiliki. Melalui program ini, diharapkan desa-desa bisa berkembang, termasuk menjadi desa ekspor. Lebih jauh, ia menambahkan tahun ini Pemprov telah memberikan bantuan kepada desa-desa yang memiliki potensi. Misalnya, penghasil kopi dibantu mesin roaster sehingga tidak menjual mentah dengan mendorong produk dan menjaga kualitas. Kondisi tersebut diharapkan turut menyasar pasar ekspor. Tahun ini Pemprov memberikan dukungan, namun tidak dalam bentuk uang namun barang, menyesuaikan dengan komoditas unggulannya.
9: Masing-masing desa ini punya unggulan, sehingga tahun ini melalui dukungan pemerintah provinsi kita sedikitlah memberikan bantuan kepada desa-desa yang mengarah kepada desa-desa tematik. Misalnya, dia mungkin penghasil kopi, jadi kita bantu mesin roaster kopi. Supaya dia olah kopinya tidak dijual secara mentah, kemudian dia olah di situ untuk bisa dipasarkan menjadi komoditas. Syukur-syukur kalau kemarin arahannya Pak Mendes, kita mau dorong dia menjadi desa ekspor.
8: Lebih jauh Saleh menyatakan untuk menjadikan ini berkembang tidak bisa langsung. Tentunya diperlukan waktu dari 2.260 desa di Sulsel tidak bisa langsung semua sekaligus mendapat intervensi. Nantinya akan dilakukan evaluasi untuk memastikan apa yang diberikan ke desa ini memang bermanfaat dan berdampak. Sementara itu salah seorang masyarakat Haryadi Wiratama Nasrun menilai peluang yang diberikan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sulsel punya banyak komoditas unggulan yang potensial, namun untuk bisa masuk pasar ekspor kualitas produk harus bisa dijaga. Kemasan harus menarik serta produksi harus konsisten agar mampu memenuhi permintaannya pasar. Namun untuk itu, pemerintah harus aktif dalam memastikan semua itu.
10: Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif membantu pelaku usaha, utamanya yang di desa. Tidak hanya soal bantuan alat, tapi juga bisa membuka akses untuk promosi, memperluas jaringannya dalam pemasaran. Membantu proses sertifikasi serta

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Om Swastiastu. Atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Semoga melalui catur berata penyepian, kita mampu melakukan introspeksi diri, menyucikan pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperkuat keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Semoga kedamaian, keseimbangan dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kehidupan kita bersama. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Umat Hindu yang berbahagia, dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Saya Adelina Wopi STH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga melalui momentum perayaan Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu dapat semakin memperkuat nilai introspeksi diri, pengendalian diri, serta menjaga keharmonisan kehidupan dengan sesama, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Kiranya kedamaian dan keharmonisan senantiasa menyertai kita semua.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Srui, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1948. Semoga keheningan membawa damai di bumi, damai di hati. Om Santi Santi Om.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro